0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Apa kabar buat hari ini di hari Selasa 22 September 2026. Seperti biasa jam 7 pagi kamu mendengarkan suara aku yang tidak bagus ini, yang tidak merdu ini ya. Karena kalau suara aku merdu gak jadi penyiar radio ya, jadi penyanyi dong ya. Okan Gembul hadir temenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan kamu bisa dengerin siaran ini tenang, bukan hanya di radio konvensional, di mobil kamu atau di radio tip beneran ya, di frekuensi 95,1 FM. Kamu juga bisa live streaming di suaranetwork.com/streaming. Dan juga aku lagi live TikTok nih sahabat suara. Boleh kalau mau nongol-nongol, mau cerita-cerita, mau ngobrol juga boleh, atau mau kasih tahu nih ya, kira-kira perjalanan kamu ada macet di mana ya, atau mungkin ada kejadian apa di sekitar kamu juga boleh nanti disampaikan. Karena kalau aku siaran dari sahabat suara untuk sahabat suara ya. Apaan sih Okan? Iya dong, karena kita harus kasih informasi ya, jangan hahihi doang gitu sahabat suara ya. Oke. Yang pasti kamu kalau aktivitas bakal padat banget hari ini, jangan lupa sarapan juga sahabat suara sebagai pondasi biar ada energi ya. Kalau aku gak sarapan pagi ini karena kenapa? Karena jujur perut aku agak-agak gak beres nih sahabat suara ya. Mohon maaf. Kehitung dari tadi bangun ya sampai sekarang udah 3 kali aku nyetor ke WC ya. Emang kenapa sih Kat? Iya, jadi ceritanya ini kayaknya ya, kemarin kan abis dari syuting aku nongkrong sore sama teman di salah satu coffee shop lah ya, di mall gitu kan. Terus dipesenin matcha kopi gitu ya. Kan sama-sama strong nih ya. Mohon maaf nih matcha sama espressonya gitu kan ya. Udah nih, abis itu dia minta temenin makan. Oke, okay, it's okay, kita makan. Makannya, makan mie ayam. Mana mie ayamnya pedes lagi, aku banyakin sambelnya sahabat suara. Alhasil perut rada-rada gak beres nih ya. Itu aja semalam terhitung 2 kali. Berarti sama pagi 5 kali. Astagfirullahaladzim ya. Astaga, makanya ini agak-agak gimana ya, agak-agak enak perut lah. Makanya aku gak sarapan pagi hari sahabat suara ya. Astagfirullahaladzim, ada-ada aja ya. Oke, aku mau nyapa dulu sebelum aku lanjut ya. Selamat pagi, ada Elzafran Hadi. Katanya selamat pagi kak, titip salam buat istri tercinta, tetap semangat buat bangun pagi. Siap. Tuh Elzafran Hadi ya, udah disampein ya. Salam buat istri, tetap semangat buat bangun pagi. Oh enak banget ya. Katanya kirim salam juga buat Mbak Lala, sekolah semangat ya, abang juga. Siap, terima kasih ya. Terus ada, bentar aku sapa lagi. Tadi ada Shane Clayton, terus ada Rios juga ya. Ada Dil, halo Dil. Apa nih, Dil Topagel Hey namanya nih ya. Nama panjangnya ya, Dil ya. Atau Dil Hey Tumhara nih, atau apa nih ya. Katanya macet ini di depan kantor Sumex KM7, aduh. Padat ya, iya. Buat sahabat suara yang macet-macetan juga sabar-sabar aja ya. Halo Kie, hi morning person buat sahabat suara. Iya. Oh Aidil, astagfirullahaladzim. Hah, Aidil? Tapi kok fotonya kayak cewek? Bentar nih, sorry, kita kepo dulu ya. Oh cowok, astagfirullah. Maaf, mata udah 4 ya, kelihatan lagi. sorry Dil ya, maaf Dil ya. Iya, Yasin Clayton katanya asap makin tebal. Asli sahabat suara pagi ini demi apapun ya. Kayak mendung, tapi bukan mendung ya itu, karena makin tebal kabut asap Palembang ya. Oke, yaudah deh kalau gitu aku gak usah lama-lama lagi ya. Mohon maaf, belum, baru awal udah panjang amat nih akunya ya. Biasa, aku langsung buka dengan siaran 3 lagu pembuka lagu Indonesia 2000-an yang bikin flashback nostalgiaan juga nih ya. Dan insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

0: airnya, tapi kayaknya nggak tahu di mana nih ya. Hah, pengen banget nontonin Dikta nih sahabat suara ya. Ini ada Dikta dengan Tak Bisa Memiliki. Dikta ya, bukan Dikta Wicaksono ya, Dikta Band. Lagu Indonesia tahun 2000-an nih sahabat suara ya. Oke, langsung secara full aku puterin bertutut. Ini dia ada Raja dengan Jujur Gia. Semoga kau mengerti dan juga Dikta Tak Bisa Memiliki.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja, justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai 350 ribu aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, View, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan 3 lagu ya Indonesia 2000-an. Ada Raja dengan Jujur, Gia Semoga Kamu Mengerti, dan barusan kamu dengerin ada Dikta dengan Tak Bisa Memiliki. Aduh, mohon maaf nih ya, pagi-pagi udah diawali dengan lagu-lagu yang melankolis ya. Ya gak apa-apa, yang penting tadi poinnya adalah kamu bisa nostalgiaan plus bisa nyanyi di perjalanan kamu ya. Oke. Sahabat suara, aku cuma pengen ngingetin aja nih buat orang tua yang sedang mendengarkan ya, ayah, bunda, mama, papa, bapak, ibu ya. Untuk yang siapa tahu yang punya debay atau anak atau balita di rumahnya, untuk dijaga dengan baik-baik, dan terkadang mesti waspada juga dalam artian kalau kita di anak kita ya itu diasuh sama orang lain, jangan lupa buat dicek-dicek, takutnya ada apa-apa nih ya, ya kan? Nah, jadi sahabat suara, ini lagi rame kemarin di media sosial, ada video yang beredar ya. Itu ada video di mana yang beredar itu kayak pengasuh menganiaya seorang balita nih ya, gitu. Nah, ini gimana cerita sahabat suara? Kalau aku baca dari detik.com, jadi akhirnya video yang tadi udah kamu lihat bisa jadi di media sosial ya, karena rame banget ada penganiayaan balita itu. Jadi di sini sekali lagi sumbernya detik.com, akhirnya udah ditangkap sih sama kepolisian ya, dan memang si pengasuh ini ya, oknum pengasuh ini menganiaya balita yang berumur 2 tahun ya, dan ternyata motifnya adalah karena kesal korban ya, atau balita ini itu gak mau makan ya. Ya jangan dipaksa lah, emang kadang-kadang begitu gak sih ya sahabat suara ya, kalau sama menghadapi balita ya. Jadi Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mukmin Wijaya bilang ya, kalau pelaku itu adalah pengasuh balita ini yang tinggal bersama neneknya, kayak gitu. Nah, orang tuanya itu bekerja di Batam Kepulauan Riau. Oh, begitu. Oh, berarti ditinggalin gitu ya, sahabat suara. Karena orang tua balita ini kerja di luar gitu kan ya. Nah, jadi dijelaskan juga setelah melakukan kekerasan ini, terduga pelaku ya, menghubungi ibu dari balita ini atau anak ini dan meminta maaf karena sudah melakukan kekerasan terhadap anaknya, kayak gitu ya. Dan tadi motifnya adalah karena kesal korban nggak mau makan, kayak gitu sahabat suara ya. Dan akhirnya karena dapat kabar itu panik segala macam, orang tua dari balita ini langsung balik ya, cari tiket pulang ke Palembang, dari Batam ke Palembang ya. Karena mau melihat kondisi anaknya juga ya. Dan emosi dari orang tua memuncak setelah dapetin nih video dari tetangganya nih ya, memperlihatkan tadi anaknya mengalami kekerasan yang dilakukan sama pelaku, kayak gitu. Dan akhirnya orang tua dari balita ini langsung buat laporan ke Polda Sumsel dan langsung ditindaklanjuti dan langsung diamankan secepatnya ya sahabat suara. Dan memang ini videonya benar-benar viral banget ya. Dan atas perbuatannya dari pelaku ini terancam dikenakan pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak ya. Makanya memang nih sahabat suara, benar, aku gak tahu ya, tapi yang benar juga ya, kadang aku temu sama teman-teman aku, bahkan termasuk orang tua aku juga sempat cerita, kalau misalnya ngasuh anak ya udah mending kita aja gitu, atau dibantu sama orang tua kita gitu kan ya sahabat suara. Karena ini takutnya nih ya, masih balita, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Apapun alasannya, mau balita ini susah makan kayak atau apa, tapi balik lagi menganiaya itu bukan action yang tepat nih sahabat suara, dan itu gak boleh juga kayak gitu ya. Makanya sekali lagi buat orang tua lagi dengerin ya, mungkin dicek-dicek kembali ya, agak-agak double check lagi kalau misalnya mau memberikan pengasuh ya. Bukan cuma itu aja, bahkan kadang-kadang tempat baby care juga atau tempat penitipan anak pun juga kadang berproblem ya, ada viral juga gitu sahabat suara. Makanya dipastiin lagi, tetap dikontrol juga gitu kan ya. Ya emang paling benar memang dibantu sama keluarga gak sih ya, karena ya insya Allah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lah ya. Dan jujur ketika aku melihat video itu sampai nangis segala macam, kayak waduh ini gak benar banget ya. Tapi alhamdulillah sudah diamankan, semoga tidak terjadi lagi hal yang aduh gak bisa dijelasin lagi ya, saking aku speechlessnya nih kejadian yang begini ya, kayak gitu. Dan semoga juga ya jangan amit-amit dah kelakuan-kelakuan yang begini ya. Karena baik lagi kesian lah kita ngelihat balita yang gak tahu apa-apa. Ya namanya juga masih kecil gitu kan. Ya dalam materi memang mereka gak paham apa-apa. Ya dan disitulah memang menjadi pembelajaran buat kita sebagai orang tua juga kayak gitu ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: E-Suara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang pagi hari ini udah bete aja, betenya bukan karena belum sarapan, betenya bukan karena belum dikabarin sama gebetan ya, atau bukan karena betenya kamu lagi buntu ya, tapi betenya adalah karena internet rumah kamu yang lemot, terus gak stabil kecepatannya, harganya juga mahal. Wah, bete banget sih ya. Tapi insya Allah kamu gak akan bete lagi kalau kamu ganti internet rumah kamu dengan yang satu ini. Jadi ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps, siap jadi pilihan kamu. Dijamin internet rumah yang super ngebut, lebih stabil, harga juga super hemat. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi semakin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semua bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Nah, selain itu kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxim TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang juga IndiHome ya, bisa datang ke GraPARI terdekat atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/IndiHomeInfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang ada rencana mau belanja buat kamu atau buat orang lain, atau mau jajan, mau beli ini, beli itu, ya udah belanja di Alfamidi aja ya. Karena kenapa? Karena di Alfamidi banyak banget promonya. Dan untuk yang satu ini, aku pengen kasih tahu kamu, jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir ada Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial. Harga spesial hanya Rp9.900 aja. Sekali lagi ya, ada yang baru di Alfamidi, jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial. Harga spesial hanya Rp9.900 aja. Informasi lengkap nih soal promo-promo lainnya juga ya. Dari Alfamidi atau promo harga spesial produk baru di Alfamidi, bisa cek juga di Instagram @alfamidi_ko. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, berkali-kali aku bilang ke kamu ya, kalau kita sebagai manusia wajar emosi, wajar kesel, wajar ya marah, wajar, karena itu kayak fitrahnya kita sebagai manusia, ya kan? Aku mengerti kok ya, sama aku juga kadang-kadang begitu, kesel lah, emosi jiwa ya, pokoknya benar-benar pengen ya sama orang gitu ya. Kalau bisa gebukin tuh ya. Tapi balik lagi nih ya, actionnya ini yang perlu kita kontrol ya. Jadi jangan sampai aneh-aneh, jangan sampai merugikan orang lain ya, dan ujung-ujungnya apa? Ya, masalah nyawa ini bukan urusan kita, sahabat Suara ya, kayak gitu. Karena udah ada tugasnya ya di malaikat, noh mau, memang di akhirat nanti kata malaikat, ngapo kok ngambek job aku, hoi. Kamu sebagai manusia itu harusnya kerja aja, ibadah, ngelakuin yang terbaik, sosialisasi, malah ngurusin nyawa gitu kan ya. Nah jadi sahabat Suara, ini viral juga kemarin di media sosial. Jujur aku kaget juga nih ya, ketika ngelihat video ini, terus aku cari beritanya juga ya. Dan balik lagi, mungkin ya aku sebagai orang yang belum menikah nih sahabat Suara ya, mungkin gak pantas untuk ngomenin ya. Tapi sih mood aku balik lagi, aku ngomongin soal emosinya nih ya. Jadi tolong banget manajemen emosi kita nih ya, untuk diatur sahabat Suara ya. Cooling down, ada problem, jangan emosi, bisa dibahas segala macam gitu ya. Kita pun juga mungkin kalau dikeselin sama orang lain, maksudnya orang lain kesel sama kita, kita juga harus sadar diri juga, untuk evaluasi diri juga ya. Jadi ini aku baca dari kumparan.com ya. Jadi kemarin ada video beredar sahabat Suara, yang di mana ada istri yang maaf menganiaya suaminya itu sampai meninggal dunia, bahkan datang ke kantor tempat suaminya bekerja. Ini kurang lebih begitu ya sahabat Suara ya narasinya ya. Nah jadi ini aku sekali lagi sumbernya dapat dari kumparan.com. Istrinya ini akhirnya ditangkap polisi setelah menganiaya suaminya sendiri ya. Dan ini terjadi di Kayu Agung Oki ya sahabat Suara, Senin kemarin 21 September sekitar jam 12 siang. Dan ternyata penganiayaan ini terjadi di halaman depan masjid ya. Dikonfirmasi sama Kapolres Ogan Komering Ilir AKBP Eko Rubianto, bilang kalau kronologisnya ini ketika istri ini datang ke kantor suaminya ini ya, kantor kerjanya suaminya ini sahabat Suara, untuk menemui korban gitu ya, intinya begitu ya. Karena korban ini atau suaminya adalah seorang ASN di inspektorat ini ya, intinya di kantor ini sahabat Suara, kayak gitu. Nah sebenarnya memang mereka ini masih pasangan suami istri, walaupun dalam kondisi proses perceraian gitu ya. Nah ceritanya istrinya ini atau pelaku ini bertujuan untuk meminta uang untuk pengobatan anak mereka gitu. Anak mereka ini masih berapa bulan gitu sahabat Suara ya. Kemudian pelaku dan korban akhirnya cekcok, ribut, dan pelakunya ini atau istrinya ini mengambil pisau ya, atau pisau ya sahabat Suara, yang dibawanya di dalam tasnya gitu ya. Berarti udah disiapin ya, mungkin gitu ya sahabat Suara ya. Dan akhirnya langsunglah diambil pisau tadi sahabat Suara dari tasnya, langsung menyerang korban, dan korban mengalami sejumlah luka akibat pisau ini atau senjata tajam ini ya, ada di bagian tubuh, wajah sampai dengan dada, dan membuat korban terjatuh dan meninggal dunia di lokasi kejadian ya. Setelah kejadian itu, pelaku ini sempat berupaya pergi dari lokasi tapi langsung ditangkap polisi ya, dan langsung diamankan juga barang buktinya ya, tadi ada sajam pisau dengan panjang sekitar 30 cm dan pakaian yang dipakai korban juga ketika kejadian. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara ini, pelaku mengaku sakit hati ke korban karena tadi ya, korban ini atau suaminya ini tidak memberikan uang untuk berobat anak mereka yang

0: sampai melakukan hal yang tidak semestinya aja Sobat Suara ya. Jadi please banget ya. Dan juga mungkin evaluasi buat diri kita masing-masing juga, apalagi ngomongin rumah tangga kan memang enggak sesimpel itu ya Sobat Suara ya. Jadi memang harus sama-sama mengevaluasi diri juga gitu kan ya. Dan harus kepala dingin juga kalau ada apa-apa gitu kan ya. Karena baik lagi nih, jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan kembali ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian.
1: Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler.

0: Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang lagi dengerin Iswara sambil di perjalanan ya, dan sepertinya dari kejauhan di perjalanan kamu terlihat ada Alfamidi tuh ya. Jangan cuma diliatin dari jauh doang, jangan cuma dilihat-lihat aja ya, tapi mampir juga buat belanja nih sahabat suara. Terserah kamu belanja apa, tapi yang pasti kalau belanja di Alfamidi tuh banyak banget promonya. Nah, kalau untuk sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial harga spesial hanya Rp9.900. Sekali lagi, ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial harga spesial hanya Rp9.900. Informasi lebih lengkap soal promo-promo lainnya juga atau promo harga spesial produk baru di Alfamidi, bisa cek juga di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap
2: momen. Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Suara
3: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di suara seluruh dan pagi hari ini ya. Aku gak sendirian, aku ditemenin sama dua cewek cantik dan satu cowok ganteng ya, yang pagi hari ini bakal ngobrol bareng aku dan kasih informasi penting buat kamu, terutama anak-anak Unsri ya. Gimana dengan kuliahnya ya, baik itu yang di Laya atau juga yang di Bukit, semoga lancar luncur lah ya. Jadi pagi hari ini aku kedatangan sama teman-teman dari Ikatan Bujang Gadis Unsri 2026 ya. Ada siapa aja, tapi yang pasti untuk pemilihan di tahun ini ya. Tapi kita langsung aja kenalan sama dua orang ini, yang kalau gak salah seingat aku tahun kemarin ketemu mereka berdua lagi nih ya.
2: Iya bener.
1: Tapi aku lupa waktu itu kita ngobrol apa ya.
2: Kita juga pernah ketemu untuk ngobrolin soal ini kak, inaugurasi.
1: Oh iya, inaugurasi. Iya setelah kalian terpilih ada inaugurasinya juga gitu. Iya, betul. Terakhir itu ya. Oke. Kita kenalan lagi nih sahabat suara sama yang udah hadir di pagi hari ini. Silakan dari bujangnya dulu.
3: Oke, halo sahabat suara, perkenalkan nama saya Davaniko Zalfaro, sebagai ketua pelaksana dari pemilihan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2026.
1: Oke, ini ada Dava ya. Dava, kamu apa kuliahnya, semester jurusan apa? Lupa aku.
3: Aku dari Ilmu Hubungan Internasional. Oh, iya, dari FISIP Universitas Sriwijaya. Yang sekarang sedang menempuh semester 5.
1: Semester 5. Ya, oke. Yang pertama ada Dava, yang selanjutnya?
4: Oke, halo sahabat suara. Kenalin, nama aku Mediwika. Jadi di sini aku juga sebagai panitia dari pemilihan Bujang Gadis Unsri tahun 2026.
1: Oke, sama kamu apa ininya?
4: Aku Hubungan Internasional juga.
1: Ya?
4: Iya, sama. Sekelas okay, kami.
1: Sekelas.
4: Iya. Jadi saya terlima semua nih
1: kamu. Ketemu terus ya, enggak di kuliah, enggak di Bujang Gadis Unsri ya. Oke, jadi ada Dava dan juga
4: Mei
1: ya sahabat suara ya, kayak gitu untuk pemilihan Bujang Gadis Unsri 2026 ini ya. Anyway, kuliah kalian gimana nih?
4: Kalau dari FISIP sendiri ya kak, kita udah beberapa minggu ini online terus ya.
1: PJJ ya kalian ya. Kalau bahasa sekolah PJJ, kalian pada daring semua ya.
3: Daring.
1: Oh, karena ini efek kabut asap.
4: Betul, kondisi yang tidak memungkinkan gitu.
1: Oke. Berarti kalian kuliahnya di Bukit apa di Laya?
3: Kalau kami di Bukit sih kak.
1: Oh, di Bukit.
3: Kami berdua ya.
1: Oh iya. Tapi memang sih kalau nggak salah memang Unsri menerapkan daring ya, karena BKI kabut asap. Jadi apa nih yang kalian rasakan kuliah daring? Kayaknya kalian sekolah COVID kan kemarin kan?
3: Iya.
1: Kayaknya nggak udah terbiasa ya.
3: Nggak kaget lagi sih.
1: Nggak maksudnya gimana nih ketika kalian harus merasakan daring nih, kuliah daring gitu?
4: Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kayak kurang dapet gitu ya, kurang efektif gitu ya. Mengingat kadang entah jaringan yang kurang bagus gitu ya, kalau di rumah itu entah device-nya yang bermasalah gitu kan. Nah, kayak kurang efektif aja sebenarnya.
1: Oh, kayak kurang greget
4: tapi,
1: ya.
4: Iya, tapi masih sangat diusahakan dan dimaksimalkan, apalagi dari Bapak Ibu dosennya juga sangat maksimal untuk belajarnya.
1: Iya, pastilah gitu. Oke. Berarti intinya sekarang teman-teman di Unsri banyak yang masih daring. Sampai kapan? Gak tahu ya?
3: Gak tahu.
4: Betul.
3: Belum ada info sih.
1: Belum dapat info. Pokoknya
3: masih online.
1: Pokoknya sekarang ini masih online ya. Oke. Itu. Jadi bukan cuma anak-anak sekolah aja yang PJJ, tapi teman-teman di Unsri juga lagi pada online-online ya. Karena masih efek kabut asap gitu kan ya.
4: Iya, betul.
1: Berarti gak dapet duit jajan dong ya. Karena gak keluar. Tapi kalau ngumpul sama teman-teman se-BG Unsri, ya tetap offline juga kan ya, ketemu
3: offline,
1: ya.
3: Iya, offline, kadang offline, kadang online sih, Kak.
1: Oke. Aduh, ya semoga kabut asap cepat berlalu. Semoga kuliah bisa, ya bukan cuma sekolah doang ya, kuliah juga bisa tatap muka kembali lah intinya gitu ya. Oke, nah jadi sahabat suara, ini dia sekali lagi ada Dava sama Mei dari Bujang Gadis Unsri ya, yang memang terakhir inaugurasi karena memang baru terbentuk ya, dan sekarang udah ini aja nih ya,
3: udah mau lengser.
1: Cepet banget ya. Nggak, waktu itu kita bulan berapa ya waktu itu ya?
3: Kita tuh kemarin sempat ketemu di bulan akhir tahun.
1: Oh, akhir 2002.
3: Iya, 2025.
1: Oh iya.
3: Bulan November atau Desember kak.
1: Oh iya.
3: Iya.
1: Terus aku aja lupa.
3: Kita ketemu lagi di bulan
1: bulan ya oke. Kalian beberapa kali di sini ya. Oke. Tuh sahabat suara. Jadi kita mau mereka berdua terus nih ya. Oke. Tapi boleh dong apa aja nih teman-teman yang udah dilakukan sama angkatan kalian nih? Program-program yang sudah terlaksana nih ya, sebelum nanti kita bakal bahas pemilihan yang sekarang ini ya. Silakan mungkin Mei dulu ya, misalnya apa aja Mei yang udah lakukan Mei.
4: Oke, pastinya ada inaugurasi ya Kak ya. Dari inaugurasi yang waktu itu sempat kita obrolin juga, terus ada musyawarah besar, kemudian ada proker padel kemarin itu. Jadi itu tuh proker eksternal Kak. Jadi kami tuh membuka kayak lomba padel gitu. Kemarin itu cukup ramai dan sangat seru banget sih.
1: Coba-coba kita berikan lagi ya. Pertama ada padel.
4: Pertama ada inaugurasi.
1: Inaugurasi udah lewat kan kemarin. Alhamdulillah lancar luncur. Kalau nggak salah temanya apa kemarin temanya inaugurasi?
4: Tentang sekolah.
1: Iya sekolah ya.
4: Sekolah.
1: Oke. SMA. Terus setelah itu
4: ada musyawarah besar gitu ya.
3: Musyawarah besar.
1: Setelah itu padel.
3: Iya.
1: Oke. Padel tadi gimana tuh keseruannya tuh?
4: Pastinya seru ya Kak, karena itu kan untuk umum dibukanya. Jadi banyak. Dari bahkan bukan cuma kalangan remaja aja, tapi dari bapak-bapak, ibu-ibu
1: ikut juga.
4: Ada yang ikut juga gitu.
3: Terus juga kami itu kolaborasi Kak sama Perwasi Palembang.
1: Oke.
3: Itu tuh Persatuan Wanita Olahraga Indonesia gitu.
1: Oh ada kolabnya juga ya teman-teman ya.
3: Iya.
1: Oke. Kalian ikut enggak? Kalian masih dia ya. Oke, kemarin emang di mana sih main padelnya? Di mana kemarin?
3: Kemarin tuh kami melaksanain di Velvet.
1: Oh, di Velvet. Oke. Ternyata awalnya kiranya untuk sama-sama anak muda, ternyata banyak yang senior juga pada ikutan gitu ya.
4: Banyak Kak.
1: Oke, jadi ada sportnya juga ya. Setelah itu ada kegiatan apa lagi nih yang udah dilakukan nih sebelum kalian terlengserkan ya sama yang baru-baru nih ya.
4: Oke, setelah padel itu ada BGU kelas namanya. Jadi itu tuh pembagian panitia gitu Kak. Sebelum akhirnya kami bakal ngejalanin kepanitiaan pemilihan Bujang Gadis Unsri ini. Gitu. Jadi setiap BGU Bujang Gadis Unsri angkatan 2025 itu bakal dibagi menjadi panitia-panitia divisi acara. Misalnya ada inti gitu, ada konsul, humas gitu.
1: Oke. Nah kalau kalian apa jadi ininya? Kak Dava sebagai apa?
3: Sebagai ketua pelaksana. Enggak,
1: kalau yang ininya di luar yang untuk pemilihan.
3: Untuk pemilihan tuh predikat ya Kak. Sebagai harapan satu harapan Bujang satu, Unsri.
1: Iya, aku lupa soalnya. Kalau memang
4: aku harapan dua Kak.
1: Harapan dua ya. Berapa kali ketemu aku ya lupa sama suara ya. Oke. Jadi sebenarnya program-program sudah banyak dilakukan sama angkatan kalian ya. Ada padel lah, ada inilah, ada itulah, terus juga tadi ada apa? Terakhir tadi ada BG apa tadi?
3: BGU kelas.
1: Iya, BGU kelas juga gitu ya. Jadi sebenarnya sudah banyak juga yang dilakukan ya.
4: Oke,
1: dan program yang nanti akan menunggu adalah ini ya. Yang apa? Akan berjalan ini ya, pemilihan gitu kan
4: ini
1: ya.
4: Ini paling besar sih Kak.
1: Oke. Tapi menjelang detik-detiknya kalian akan terlengserkan nih ya.
3: Iya.
1: Apa sih yang berkesan selama setahun kalian menjabat gitu loh? Ada nggak yang momen tidak terlupakan misalnya gitu, atau yang kayaknya benar-benar haru kayak gitu yang dirasakan? Ada nggak sih?
4: Ada sih Kak pastinya. Boleh silakan Dava.
1: Kalau Dava gimana Dava?
3: Kalau dari aku sendiri momen-momen haru itu yang pastinya di awal banget Kak, karena kita baru kenal dan juga kita belajar untuk menjadi sebuah keluarga dari satu angkatan. Yang mana kami satu angkatan kan ada 30 orang, 15 pasang. Kita di sini nih Kak, sama-sama belajar lah pada awalnya gitu. Jadi kalau bilang momen paling berkesan mungkin adalah awal dan akhir sih Kak.
1: Jadi
3: kalau di pertengahan ya mungkin kita ngerasainnya adalah program-programnya yang tadi yang bikin kita capek gitu mungkin ya.
1: Oke. Jadi just awal akhir inilah ya, kalau tengah-tengah ya berjalan seiring waktu lah ya. Cuma kayak awal kan pada seru-seruan, pada baru mulai. Akhir tuh kayak mempererat kembali. Ya kayak kita udah mau selesai nih misalnya gitu kan ya. Jadi kayak benar-benar itu yang bikin berkesan ya. Kalau Mei gimana Mei?
4: kurang lebih sama sih Kak sama Dava. Jadi sangat-sangat terasa harunya itu waktu di awal dan sekarang ini waktu di akhir udah mau jalan kepanitiaan yang prokernya sebesar ini gitu. Terus pas awal-awal tuh kami juga pernah ngadain LDO ya, latihan dasar organisasi yang mana kami tuh ngadain acaranya di Deskranasda Kak. Jadi kayak ada nginep gitu loh Kak. Nah, di sana tuh banyak banget acara-acara yang kayak wah makanya seru-seru banget lah gitu. Kami tuh diajarin tentang materi ada sih, tapi lebih ke seru-seruan dan ngomong dari hati ke hati gitu Kak. Nah, di situ titik terharunya tuh.
1: Oh, jadi gitu. Nginep rame-rame kayak camping ya, terus ngobrol benar-benar deep talk ya bahasanya.
4: Iya, ada gitu, panitia juga soalnya di situ Kak. Jadi bukan kami aja gitu.
1: Oke. Itu ya cuy, itulah karena enggak berasa ya ternyata.
4: Bener.
1: Udah setahun aja jalan gitu kan ya Sobat Suara ya. Oke, nanti kita lanjut lagi abis ini karena tadi udah di-spill juga kalau bakal diadakan pemilihan Bujangadis Unsri 2026 ya. Nah, kira-kira seperti apa? Mungkin Sahabat Suara yang pengen ikutan juga kayak gimana, syarat segala macam ya. Nanti habis kita lanjut lagi ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Balimang Suara Warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru dan masih bareng Bujang Gadis Unsri ya. Sebenarnya mereka berduanya periode 2025 ya berarti sahabat suara ya. Kayak gitu. Oke, jadi ada Dava dan juga Mei. Jadi untuk pemilihan Bujang Gadis Unsri untuk tahun ini 2026 nih sahabat suara ya. Oke, nah dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol di awal ya. Mulai dari ya ternyata mereka udah beberapa kali kesini juga ya, dan akhirnya ya tibalah untuk di tahun ini untuk pemilihan Bujang Gadis Unsri 2026 ya. Nah langsung saja kita bahas, apalagi buat kamu yang pengen ikutan nih buat anak-anak Unsri ya, ini ada momen yang pas juga ya. Langsung kita bahas, mungkin kita bahas dulu apa dulu nih yang berbeda untuk pemilihan Bujang Gadis Unsri 2026 nih, mungkin dari segi apa atau apa gitu, silakan dari Dava. Dava, tapi boleh sih nggak senggol dikit mic-nya Dava? Nah, iya, dia tuh kayak mesti digoyang dia. Ah, sip.
1: Oke, oke.
0: Ya, gimana Dava?
1: Tes. Oke, jadi tentunya kalau masalah beda ya, tentu aja dari tahun ke tahun itu tuh kami mempunyai kayak perbedaan dari segi
0: ya, gimana,
1: tema
0: gimana?
1: Acara.
0: Oke.
1: Dan juga tema acara yang diusung di tahun ini adalah The Oath of Telaga Batu gitu.
0: The
1: Oath of Telaga Batu, Oath of Telaga Batu.
0: Itu artinya apa tuh maksudnya?
1: Itu ada sumpah Telaga Batu ya. Jadi ada historicalnya di behind the temanya gitu.
2: Benar. Nah, itu juga yang bikin menarik nih Kak sebenarnya. Kalau kita dengar ya, kalau orang baru melihat atau baru mendengar tentang Telaga Batu pasti pemikirannya Telaga Batu di mana ya Telaga Batu gitu ya. Tapi sebenarnya Telaga Batu yang kami maksud di sini adalah prasasti Kak. Prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya punya nilai-nilai bagus gitu ya. Jadi pengen kami angkat untuk sekarang ini gitu.
0: Oke. Gitu. Jadi emang ada temanya ya untuk tahun ini yang pastinya. Kalau waktu kalian kemarin apa temanya?
1: The Rise of Kuto Gawang.
0: The Rise of Kuto Gawang. Ini juga berarti emang pemilihan tuh ada tema-temanya
1: begitu ya. Iya, ada temanya.
0: Oke. Jadi apa sih yang pengen kalian harapannya ketika kalian udah buat, yaudah kita 2026 temanya ini nih gitu. Sebenarnya apa sih yang pengen kalian harapkan dari situ gitu loh.
2: Oke, kebetulan itu tema sendiri pengennya ya kayak karena Telaga Batu itu, prasasti itu kalau kita lihat ya cerita dari sebelum-sebelumnya itu tuh sangat menekankan yang namanya integritas dan juga tanggung jawab. Nah, itulah yang pengen kami terapkan untuk para teman-teman peserta khususnya yang mendaftar pada tahun ini. Khususnya sekarang ini kan kita sudah di dunia pendidikan ini sudah mudah sekali untuk mengakses sesuatu, contohnya AI gitu.
0: Betul.
2: Nah, disinilah yang pengen kami terapkan bagaimana integritas seorang mahasiswa gitu sebagai mahasiswa tadi dengan menggunakan kecanggihan teknologi saat ini.
0: Oke. Jadi emang sesuai dengan era sekarang juga.
2: Benar.
0: Dituntut ya gimana nih ya, harusnya dengan era sekarang dengan kemudahan tadi ya gimana nih kita sebagai mahasiswa. Harusnya ada sumbangsih di situ gitu.
2: Betul.
0: Kan ya. Oke. Keren sih ya. Itu namanya Oath of Telaga Batu ya. Aduh, susah banget ya sama suara ya. Oke. Jadi buat kamu yang mau ikutan, nah ini kita langsung aja spill ya. Ini berarti gimana nih? Apa sih namanya? Rentetannya dia kan ada
1: timeline.
0: Iya, timeline-nya gimana nih? Silakan.
2: Oke, kalau timeline itu ya Kak ya. Jadi ada tes tertulis itu di tanggal 11 Oktober tahun 2026. Kemudian ada walk-in interview itu tanggal 11 Oktober juga. Jadi di hari yang sama Kak, tes tertulis dan WII ini nanti. Nah, terus ada pengumuman semifinalis itu akan dilaksanakan tanggal 14 ya, 14 Oktober. Kemudian ada prasemifinal dari 17 sampai 18 Oktober. Kemudian grand semifinal itu di tanggal 19 Oktober Kak. Nah, kemudian nanti kita ada photoshoot finalis juga setelah grand semifinal nanti sudah ada 30 finalis kan. Dan nanti kita bakal kasih photoshoot buat mereka gitu. Dan nanti ada gathering semifinalis itu di tanggal 25. Dilanjutkan dengan talent show di tanggal 27. Jadi nanti kita mau lihat juga bakat dari finalis ini karena ini bakal masuk di penilaian juga nantinya.
0: Betul.
2: Gitu. Kemudian ada karantina finalis itu di tanggal 26 Oktober sampai 29 Oktober gitu Kak. Dan malam puncaknya atau malam grand finalnya itu di tanggal 30 Oktober 2026 ini.
0: Oke, gitu. Jadi semuanya dihabiskan di bulan Oktober ya.
2: Betul.
0: Oke, itu sahabat suara itu untuk timelinenya ya. Berarti sekarang kita masih di fase pembukaan pendaftaran dulu ya, berarti sekarang ini ya. Oke, berarti sudah dibuka sekarang ya. Dari kapan sih, Mei sebenarnya?
1: Pembukanya di 1 September.
0: Oh, 1 September sudah dibuka, tapi masih ada sampai dengan tanggal berapa? Berapa nih berarti
1: tanggal? Sampai tanggal 4 Oktober.
0: Kan? 4 Oktober. Oke, jadi buat anak-anak Unsri, kampus lain nggak bisa. Mohon maaf nih, kan udah jelas
1: video. Iya, iya.
0: Udah nggak ada Unsri ya. Jadi kalau mau ikutan, silakan udah dibuka sampai nanti 4 Oktober 2026 ya. Nah, syaratnya seperti apa? Boleh dong, Dafa, Mei.
1: Oke.
0: Apa aja syaratnya nih?
1: Jadi yang pastinya yang pertama, mahasiswa dan mahasiswi Universitas
0: Sriwijaya
1: harus, terus juga berpenampilan menarik dan juga komunikatif lah bagi mahasiswa, menjadi contoh bagi mahasiswa lain. Yang ketiga itu berkomitmen tinggi dan juga memiliki loyalitas dan juga bertanggung jawab. Dan juga untuk yang keempat ya, ini dikhususkan untuk mahasiswa aktif maksimal semester 5 dan terdaftar di PDDikti gitu kan. Jadi maksimal tuh di kisaran semester Dafa dan juga Messi
0: ya, semester 5 terakhir ya. Terakhir. Di atas 5 udah usah komen lagi, urusin lah tugas kau, skripsi kau.
2: Magangmu
0: gitu. Berhenti. Jadi maksimal semester 5 ya.
1: Terus yang kelima itu tuh untuk IPK minimal 2,75 dan melampirkan SK HUN bagi mahasiswa baru. Jadi menampilkan surat keterangan hasil ujian nasional, terus juga kayak ijazah kayak gitu. Kalau untuk yang awal-awal karena belum keluar dong.
0: Betul.
1: IPK-nya. Terus juga yang keenam itu berusia maksimal 22 tahun dan belum menikah.
0: Penegasannya di situ ya.
1: Dan yang ketujuh itu tidak ada catatan kriminal dan juga bebas narkoba. Yang kedelapan, kami juga ada tinggi badan maksimal. Minimal. Di sini untuk bujang itu tuh di 170 cm sedangkan gadis itu di 160 cm Yang kesembilan itu mengikuti akun Instagram Bujang Gadis Unsri. Jadi boleh nih sahabat suara di follow @bgunsri ya. Jadi bisa update selalu tentang info seputar pemilihan Bujang Gadis Unsri. Terus juga yang ke-10 itu mengunggah foto bukti pendaftaran di Instagram. Nanti itu kayak kami akan membagikan tiket peserta dan akan dibuat foto oleh mereka. Kayak kalau di organisasi lain tuh kan biasanya Twibbon ya kan. Tapi kalau untuk kami itu menampilkan kayak peserta tuh megang tiket gitu.
0: Tiket untuk
1: pemilihan.
0: Kayak semi-semi idol gitu ya berarti ya.
1: Terus juga nih buat persyaratan ini teman-teman khususnya kayak yang mau ikutan Bujang Gadis Unsri itu tuh catatannya akun Instagram itu tidak di private dan juga wajib tag BG Unsri. Tentu aja untuk mahasiswa sekarang ya.
0: Kalau zero posting, nol postingan masih bisa akun enggak tuh? Ya enggak masalah. Enggak masalah, asalkan jadi kunci aja lah ya.
1: Disarankan untuk membranding Instagramnya mulai dari sekarang begitu Kak.
0: Hai Kak. Kalau salah aku ya, keluarin aja arsip-arsip lama itu ya. Jangan zero posting. Karena ya tetap, karena ada ya tadi, karena kan brandingnya juga harus ada.
2: Betul.
0: Jadi kamu yang mau ikutan, pastiin dulu akunnya jangan digembok ya, postingan juga ada. Ya tiga cukup lah, jangan dibawa tiga ya. Gitu kan ya. Oke. Jadi jangan lupa follow juga di apa Instagram BG Unsri ya.
1: @BG Unsri.
0: Oke. Apalagi Dafa, ada lagi syaratnya?
2: Kalau itu tadi persyaratan kayak yang disebutin Dafa. Nah kebetulan tuh selanjutnya ada pemberkasan.
0: Oh gimana tuh?
2: Jadi yang pertama teman-teman peserta itu harus mengunduh formulir pendaftaran pemilihan Bujang Gadis Unsri ya. Nah itu tuh dapat diunduh melalui link di bio Instagram BG Unsri. Nah jadi kami tuh menyediakan web gitu Kak untuk pendaftaran gitu ya. Nah terus kemudian punya surat pernyataan komitmen kesiapan mengikuti pemilihan Bujang Gadis Unsri tahun 2026 dan ini bermaterai. Ada surat izin orang tua juga. Nah surat-surat ini nih nanti langsung bisa diunduh melalui web itu. Jadi kita nggak perlu bikin surat sendiri, cukup isi-isi aja
0: di situ ya.
2: Yang di web itu nanti suratnya tinggal di-download aja gitu. Kemudian ada fotokopi KPM Kak, kartu pengenal mahasiswa atau KPM sementara gitu untuk mahasiswa baru gitu kan. Kemudian yang nomor 5, punya pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar.
0: Okay.
2: Nah, ini nanti ditempel pada formulirnya.
0: Hmm.
2: Nah, nanti kan formulir ini bakal diserahkan secara langsung ya.
0: Hmm, berarti hard copy ya bentuknya berarti ya.
2: Nanti ketika kami panitia open stand.
0: Oh.
2: Gitu. Nanti akan diberitahu kan kembali
0: akan kapan. Di mana itu ya?
2: Betul sekali.
0: Iya, iya, iya.
2: Okay. Kemudian yang nomor 6 itu nanti ada foto full body dan juga close up ya, tapi nanti bakal dilaksanain bareng panitia itu waktu kami technical meeting, Kak.
0: Yeah.
2: Kemudian nomor 7, fotokopi KHS sementara terakhir atau SKHUN bagi mahasiswa baru. Nomor 8, screenshot bukti terdaftar di web PDDikti seperti yang dibilang Dava tadi. Kemudian menyertakan fotokopi sertifikat jika ada prestasi, boleh apapun
0: boleh.
2: Itu
0: sertifikat tanah nggak bisa ya,
2: jangan nggak boleh ya.
0: Yang pokoknya kalau yang ada prestasi segala macam
2: yang sebelumnya ikut lomba misalnya, nah itu boleh disertakan
0: boleh,
2: karena pastinya betul akan menjadi nilai penambahan sendiri, nilai gitu.
0: Okay,
2: ya pastinya.
0: Okay.
2: Gitu. Kemudian berkasnya dimasukkan ke dalam map, Kak. Jadi warna biru untuk bujang, warna merah untuk gadis. Nah, jangan lupa juga di map itu tertulis nama fakultas dan jurusan di bagian luarnya
0: gitu, ya biar tahu lah gitu. Oke, jadi kalau bujang biru gadis merah.
2: Merah
0: jangan terbalik ya sobat suara. Ya, jadi bujang biru, gadis merah ya. Oke, okay, itu dia. Jadi kalau pengen, mungkin tadi yang dibilangnya kayak aduh apa ya, mungkin lihat aja di Instagram ya.
2: Iya, sudah tertera
0: iya,
2: semua di
0: betul.
2: Sana.
0: Betul, di Instagram @bgunsri untuk informasi lengkap. Jadi nanti kamu unduh di linknya itu, nanti tinggal isi nanti jadi bentuk hard copy, masukin dalam map tadi ya, dan nanti akan diinfokan standnya misalnya buka di mana nih misalnya ya.
2: Ya.
0: Oh, buka di kampus misal. Ya udah nanti silakan ya udah kasih ke kampus aja.
2: Betul.
0: Kurang lebih begitu ya.
2: Dan di Instagram Bujang Gadis Unsri itu bukan cuman info sekedar pemberkasan dan persyaratan aja, Kak, tapi kami tuh sudah memberikan juga reels berbentuk kayak ini loh tutornya untuk daftar di web.
0: Iya,
2: gitu.
0: betul. Jadi jangan pusing-pusing nanti pokoknya ada lihat aja di Instagram ada ya. Tutornya segala macam mau ikutan gitu kan ya. Oke. Jadi sekali lagi buat kamu mahasiswa Unsri maksimal semester 5 IPK 2,75 ya, terus apa lagi tadi? Ya pokoknya dengan segala syarat-syarat sudah disebutkan sama Dava dan juga Mei, silakan ikutan. Yang pasti banyak banget benefit yang kamu dapetin ikutan BG Unsri ya.
2: Betul.
0: Satu aja, apa ya menurut Mei sama Dava yang bikin kalian sejauh ini, wah ini nih ternyata ikutan BG Unsri itu apa nih yang kalian rasakan dampaknya gitu?
1: Tentunya udah terlalu banyak ya benefit yang
0: pasti,
1: bisa kita dapat di sini.
0: Yeah.
1: Dari segi kita tuh menyebut Bujang Gadis Unsri itu tuh bukan kayak organisasi tapi sebuah keluarga gitu, Pak.
0: Yeah.
1: Di mana kita di sini nih di ruang lingkup 30 orang gitu.
0: Yeah.
1: Yang berharapnya kedepannya walaupun udah lengser tetap bisa saling layaknya keluarga gitu, saling kontakan, saling sharing pengalaman dan juga ya saling timbal balik lah antara tiap anggota Bujang Gadis Unsri-nya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke, itu sahabat suara ya. Banyak ya, tapi yang pasti satu dari segi non teknisnya adalah kayak keluarga ya. Oke. Kalau Mei gimana Mei?
2: Oke, benar sih yang dibilang Dava, Kak. Terus selain itu menurut Mei sendiri ikut Bujang Gadis Unsri ya benefitnya ya. Kita jadi lebih percaya diri gitu, Kak. Karena sebagai representasi dari Universitas Sriwijaya gitu ya.
0: Betul,
2: jadi mempunyai titel itu tuh sangat membuat kita bangga rasanya kepada diri ini gitu ya.
0: Betul,
2: meningkatkan rasa kepercayaan diri yang lebih meningkat lagi gitu dan juga punya ambisi untuk jadi yang lebih baik lagi gitu.
0: Aku
2: sebagai representasi universitas nih. Jadi aku harus rapi. Misalnya aku harus ramah, aku harus pintar misalnya ya, aku harus aktif di kelas gitu.
0: Oke, itu. Jadi emang merepresentasikan Unsri ada di diri kamu.
2: Betul.
0: Gitu kan ya. Oke, itu dia. Banyak sih sebenarnya tapi ya itulah pokoknya adanya Dava sama Mei duduk di sini pun juga itu salah satunya selama mengikuti Bujang Gadis Unsri lah gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, nanti kita bakal lanjut lagi, kita bakal minta tips dari mereka berdua nih gimana untuk mengikuti Bujang Gadis Unsri ini. Terus kira-kira kalau versi mereka apa aja sih yang perlu disiapin? Kalau tadi kan lebih ke apa sih teknis ya, kayak
2: betul.
0: Berkas lah, inilah itulah. Nah, tapi kalau yang lainnya kayak gimana ya sesuai dengan pengalaman Dava dan juga Mei. Abis kita lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Sobat Suara, masih bareng aku kan gembus siaran di Suara Sul, dan masih bareng Bujang Adis Unsri untuk 2025. Mereka ini Dava dan juga Mei, tapi untuk pemilihan Bujang Adis Unsri 2026 nih Sobat Suara ya. Oke, jadi silakan informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @bgunsri untuk timeline-nya, untuk persyaratan segala macam semuanya ada, untuk link apa namanya? Link formulir ya.
1: Yeah,
0: itu juga website. Betul, website semuanya ada di Instagram @bgunsri ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk versi berdua Dava dan juga Mei yang yang udah ikutan dan setepi sebagai harapan satu, Dava harapan satu, Mei harapan dua ya. Dan FYI aja mereka satu, Dava harapan satu, Mei harapan dua ya.

0: this Onsri 2026 ini kayak gitu, silakan Dava atau Mei.
1: Oke, jadi sahabat suara ataupun calon-calon pendaftar dari yang mau daftar di Bujang Gadis Unsri. Jadi sebenarnya kalau untuk tips yang pasti yang pertama itu tuh kita tuh harus percaya diri. Gitu. Itu hal basic yang benar-benar harus kita tanamkan di diri kita, bahwasanya ya kita mengikuti ini kita siap, kita percaya diri dan apapun hasilnya kedepannya jalankan semaksimal mungkin gitu. Terus juga selain percaya diri, kita juga perlu yang namanya tampil apa adanya sih, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Jadi tampil semaksimal dari diri kalian gitu. Yang selalu aku terapin di diri aku maupun di selalu aku saranin ke teman-teman gitu yang mau daftar di pageant. Boleh?
0: Kalau Mei, kalau Mei gimana Mei?
2: Oke, benar yang dibilang Dava tadi Kak. Terus selain itu, kita juga perlu kedisiplinan. Jadi rangkaian pemilihan Bujang Gadis Unsri ini kan panjang ya Kak.
0: Iya, betul.
2: Itu acaranya itu kadang dimulai pagi Kak, seperti kayak karantina tadi gitu kan. Nah, tes tertulis dan wawancara segala macam itu tuh biasanya dimulai dari pagi.
0: Betul.
2: Nah, ketepatan waktu datang peserta itu tuh juga sangat menjadi penilaian Kak tentunya. Kami melihat mana peserta yang benar-benar disiplin, mana peserta yang benar-benar menyiapkan dirinya untuk mengikuti pemilihan Bujang Gadis Unsri ini. Jadi kami bisa menilai juga dari situ gitu.
0: Oke, jadi emang disiplin waktu ya.
2: Betul.
0: Karena benar banyak yang ikutan nih. Tadi aja sempat ngobrol, sekarang aja nih itu udah berapa tadi? 115 orang yang udah ikutan sahabat suara. Jadi emang bayangkan dengan panjang perjalanan tadi, ya kedisiplinan waktu tadi, ya jadi, maksudnya adalah buat diri sendiri juga segala macam gitu kan ya. Oke, itu jadi yang itu perlu disiapkan lah.
1: Sama
0: ya.
1: Ada satu lagi Kak.
0: Apa?
1: Kalau yang seperti yang Dava sampaikan di awal, kita tuh disaranin untuk membranding diri kita dari awal dengan Bujang Gadis Unsri kalau untuk ikutan ke Bujang Gadis Unsri, karena di sini branding itu tuh menjadi kunci nilai. Sesimpel kayak kita apa ya, memperlihatkan hobi kita gitu, personal kita ke media sosial dan kalau untuk anak muda zaman sekarang tuh minimal pakai foto profil lah gitu.
0: Makanya tadi dibilang kamu yang ikutan jangan zero, jangan nol posting, tolong banget, sama nggak ada foto ya gimana cerita itu, makanya minimal harus ada postingan.
1: Untungnya di zaman sekarang tuh kita tuh ada patokan kayak langsung lihat Instagram gitu, langsung lihat sosial media mereka.
0: Betul. Karena juga setahu aku orang pun juga kerja juga kayak ditanya gitu gak sih media sosial kita segala macam gitu. Jadi pastiin kamu jangan nol postingan gitu lah ya gitu ya. Oke. Jadi silakan buat ikutan. Nah, tapi kalau dari masing-masing Dava sama Mei, yang paling kan ini panjang ya prosesnya ya. Ada pendaftaran, terus nanti ada interview, walk interview segala macam. Sebenarnya yang paling dari sekian banyak itu yang paling challenge-nya itu paling tinggi itu yang mana sih?
1: Bagi peserta?
0: Iya, kalau versi kalian. Kan panjang tadi kan, sampai ke grand final. Itu kan berarti satu bulan lebih kan prosesnya itu.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi sebenarnya yang paling bikin kalian tuh versi sebaik kan beda-beda pasti ya. Nah, gimana selama proses itu?
2: Oke, kalau dari aku sendiri Kak, itu tuh waktu karantina. Nah, jadi kalau rangkaian biasanya itu kan kayak tes tertulis dan walk-in interview itu misalnya ya. Itu kan satu hari selesai misalnya. Talent show sehari selesai gitu. Tapi kalau karantina itu kan berhari-hari ya Kak ya. Dan itu tuh dari pagi, kadang pulangnya sore. Nah, selama berhari itu dari pagi sampai sore itu tuh kami benar-benar dilatih untuk disiplin dan sebaik mungkin mengatur waktu gitu. Jadi kami ada materi, terus setelah itu kami biasanya ada kunjungan juga. Terus setelah itu kami tuh ada latihan koreo Kak. Terus kami juga latihan parade gitu untuk nampil di panggung nanti. Nanti juga ada coachnya yang memandu. Jadi itu tuh capeknya berasa ya Kak. Sebenarnya capeknya berasa banget. Apalagi sampai 4 harian gitu. Sebenarnya tuh capeknya berasa banget. Nah, tapi sebenarnya di situ juga titik awal muncullah rasa kekeluargaan ini sebenarnya. Itu bagusnya.
1: Kalau dari Dava sendiri, hal yang paling challenging itu tuh kayak grand-grandnya, grand semifinal dan juga grand grand final karena di sini kita kan bakal ada sesi opini, speech gitu yang dimana kita harus dituntut bagus dengan segala

0: kepercayaan diri kita gitu. Kita melatih public speaking kita juga di situ. Jadi itu kan malam penentuan lah ibaratnya. Makanya itu tuh pressure-nya lumayan kalau di grand final tuh lumayan tinggi lah gitu. Kalau
1: deg-degan sih. Apalagi kalau grand final itu kan nanti masih terpilih lagi, dipilih lagi jadi top 6 gitu kan. Jadi ada pas pengumuman top 6 itu top 6 itu udah kayak waduh gini.
2: Iya makin gimana gitu ya gitu. Deg-degannya luar biasa. Oke. Iya, jadi memang selama proses itu ya benar sih yang tadi ada karantina ya. Karena benar-benar disitulah semuanya pada kelihatan ya biasanya sobat suara. Dan tadi kalau versi Dava itu ada grand-grandnya tadi ya. Yang bikin
0: grand final.
2: Persiapannya juga di karantina banyak banget ya. Ada yang gak bisa nari harus nari. Apa sih namanya tadi? Dance apa?
1: Koreo.
2: Sorry ada koreo ya. Kamu yang mungkin kaku itu gak bisa, harus gimana nih caranya gitu. Challenge diri juga.
1: Jadi koreo itu tuh kayak menampilkan sebuah persembahan. Tarian juga sih.
2: Betul.
1: Tapi menyesuaikan tema gitu.
2: Itu. Jadi memang disitulah challenging diri kamu juga gitu kan ya. Kayak gitu. Makanya persiapkan dari sekarang lah kayak gitu sobat suara ya. Dan menurut aku memang benar-benar harus diniatin sih ya. Jadi bukan cuma sekedar iseng-iseng ya.
1: Betul.
2: Karena dengan proses yang panjang tadi ya kayak gitu. Dan juga belum lagi kalau udah terpilih, kamu pun akan membawa nama Unsri kan gitu ya. Karena ada representasi Unsri itu ada di diri kamu gitu kan ya, intinya begitu sobat suara ya. Oke. Tapi kalau kemarin waktu show waktu talent show apa Dava kemarin?
0: Kalau Dava tuh nyanyi Kak.
2: Nyanyi ya. Oke, kalau Mei apa Mei? Nyanyi juga?
1: Bukan, kalau Mei kebetulan nampilin silat kemarin.
2: Oh iya silat ya, Mei silat ya. Tuh, itu juga harus ada show-nya juga ya.
1: Betul.
2: Tuh, jadi nyanyi boleh. Kayak Mei tadi silat, nah kamu jangan macam-macam pacaran dengan Mei. Ini Yayan Ruhian ini berguru sama Mei. Oke, kalau yang angkatan kalian masih ada apa lagi talent show-nya?
0: Macam-macam
2: lagi
0: sih,
2: siapa aja selain itu?
0: Kan kalau biasanya kan nyanyi, nari ya. Ada juga yang unik kayak sulap misalnya.
2: Ada. Siapa? Cowok, cewek?
0: Kalau sekarang tuh jadi bujang dari...
2: Oh, bujang.
0: Kalau sekarang tuh jadi wakil satu bujang nih.
2: Oh, namanya siapa?
0: Namanya Hanis.
2: Oh, dia sulap.
0: Sulap, Kak.
2: Hati-hati kamu.
0: Ada juga yang akrobat.
2: Oh, siapa? Gitu.
0: Bujang utamanya.
2: Akrobat? Serius?
0: Di panggung.
1: Ada yang main piano, ada yang main gitar gitu.
2: Wah, itu bisa jadi
0: banyak
2: pemusik.
0: Banyak yang unik-unik.
2: Kalau ini sih siapa ini? Luar ini, Keisha ini?
0: Keisha kemarin tuh nyanyi deh kalau gak salah.
2: Oh, Keisha nyanyi. Oke. Itu. Jadi banyak ya show-show yang bisa ditonjolkan juga di situ ya sahabat suara ya.
1: Speech juga sih Kak. Kemarin tuh ada yang sempat speech pakai bahasa Arab gitu.
2: Siapa itu?
1: Ya, itu ada Bujang Teddy.
2: Oh, pakai bahasa Arab.
1: Iya.
2: Wow ya. Keren, kayak berasa lagi denger doa ya kita ya. Iya. Jadi itu show juga ya tadi baik lagi benar karena harus ada apa ya kalau bahasa ya, harus ada kepacaan lah intinya.
0: Betul.
2: Ya, buat sahabat suara dengan segalanya tadi ya. Jadi dengan rute yang panjang tadi ya, timeline-nya tadi, makanya harus dipersiapkan diri secara maksimal juga ya buat kamu, karena yang daftar juga sejauh ini udah ratusan ya. Tadi juga sempat dibilang Mame sama Dava, setiap tahun tuh pasti ratusan orang yang ikut Bujang Gadis Unsri. Betul. Ini ya kayak gitu. Jadi memang ya cobalah dimaksimalkan lah sobat suara. Tadi udah dikasih tipsnya juga ya dari versi Dava dan juga Mei sobat suara ya, kayak gitu. Makanya sekali lagi informasi lengkap bisa cek aja di Instagram ya, langsung di @bgunsri. Pendaftaran sampai dengan 4 Oktober 2026. Setelah itu akan ada timeline lainnya juga, dan akan di finalnya itu tanggal berapa sih?
1: 30 Oktober
2: 2026 untuk malam grand final BGUNSRI 2026 ya. Oke deh kalau gitu kita bakal lanjut lagi habis ini sahabat suara. Juga sekali pantengin di Instagram @bgunsri.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pacarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia. Sahabat Suara, masih bareng aku akan ngumpul siaran di Suara Seru dan masih bareng Bujang Adis Unsri 2025 untuk pemilihan Bujang Adis Unsri 2026 ada Dava dan juga Mei. Jadi ayo ya buat kamu mahasiswa Unsri maksimal semester 5 ikutan aja Bujang Adis Unsri, cek aja informasi lengkap di Instagram @bgunsri ya. Oke. Nah, kita udah di terakhir nih, silakan untuk apa ya, Dava sama Mei mengajak-ngajak semuanya buat ikutan ini, atau mungkin ada yang mau disampaikan terakhir-terakhir, silakan dari Dava dulu kali ya, habis Dava baru terakhir Mei, silakan.
1: Oke, tentunya hal yang ingin disampaikan dari kami untuk para calon peserta dan yang nantinya bakal jadi apa peserta dari pemilihan Bujang Gadis Unsri,
0: yes.
1: Tentunya itulah tadi, kayak percaya diri, kayak tanemin di diri kalian, kayak kalian tuh jangan ragu untuk untuk daftar gitu, kayak gak percaya diri duluan, udah ngedown duluan. Karena kenapa kalian gak bisa gitu, itu yang selalu aku tekenin ke teman-teman bahwasanya kalau kami bisa, kenapa teman-teman gak bisa gitu, kayak ragu duluan. Ya lebih baik menyesal mencoba daripada tidak menyesal mencoba gitu. Menyesal tidak mencoba. Jadi untuk teman-teman, kami menunggu kehadiran teman-teman di pemilihan Bujang Gadis Unsri, tentunya dengan banyak sekali seluruh rangkaian yang bakal bikin kalian itu tuh mungkin ke pressure, bener memang ke pressure, tapi di situ kita dapat pelajaran bahwasanya pemilihan ini nih adalah 50% gitu dari seluruh rangkaian kalian selama menjabat di Bujang Gadis Unsri.
0: Jadi
1: tungguin aja infonya di Instagram BG Unsri, jangan lupa di follow dan juga dipantengin terus. Terus jangan lupa ya teman-teman untuk masuk ke grup info pemilihan Bujang Gadis Unsri, udah tertera di websitenya juga, untuk kalian bisa langsung masuk. Dan ini kan sistemnya juga per fakultas ya, Mei ya. Jadi pastiin nama teman-teman juga tercantum di dalam SK fakultas untuk bisa mendaftar, karena jika lo teman-teman nggak tercantum di SK fakultas itu tidak bisa untuk mendaftar seperti itu. Okay. Jadi pastiin nama teman-teman itu tuh udah terdaftar di SK fakultas dan sudah konfirmasi dengan PIC tiap fakultasnya. Di tiap fakultas itu tuh ada dua, satu bujang satu gadis teman-teman. Jadi boleh dicari infonya di Instagram. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan ya untuk di pemilihan Bujang Gadis Unsri, karena kita info tuh bakalan di grup sama di Instagram gitu. Jadi pastiin teman-teman masuk grupnya biar enggak ketinggalan, terus juga jangan lupa di-follow untuk Instagramnya seperti itu.
0: Oke, itu dia ya. Karena ya baik lagi, kenapa ini agak dengernya agak aduh agak rempong ya. Emang karena memang baik lagi ini merepresentasikan kampus Unsri gitu. Makanya harus tercatat di sini, tercatat di situ, segala macam lah ya. Oke, silakan Mei.
2: Oke, kalau menambahi dari Dava tadi ya Kak, tentunya buat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sriwijaya, mari daftarkan diri teman-teman dalam pemilihan ini yang hanya dilakukan satu tahun sekali gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini gitu, kapan lagi menjadi representasi dari universitas kita sendiri gitu. Mari membawa nama yang baik, mari berkembang bersama di sini, karena tentunya akan banyak sekali benefit yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Dan ketika sudah berminat, berniat untuk mendaftar, harapannya benar-benar serius dijalankan. Kami juga ingin melihat komitmen dari teman-teman gitu. Ikutilah alur dari dan juga syarat pemberkasan segala macam yang diberikan oleh panitia. Ikutilah seluruh rangkaiannya dan berikan yang terbaik di pemilihan ini.
0: Oke, itu dia Sobat Suara. Dan sekali lagi informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @BG Unsri ya. Oke, itu dia Sahabat Suara. Jadi jangan sampai gak ikutan ya. Terakhir pendaftaran 4 Oktober 2026. Ya, jadi pastiin ikutan, jangan sampai enggak lah ya. Oke, terima kasih kalau gitu buat Dava, Mei, dan juga depan ada siapa? Keisha, sama
2: Dini. Ada Dini.
0: Oke, kalau Keisha itu sebagai finalis, kalau Dini sebagai
1: favorit
0: itu Sahabat Suara ya. Oke, dan sebagai penutup seperti biasa kita ada tagline.
1: Iya, benar banget.
0: Tagline-nya jadi, silakan.
1: Buat teman-teman jangan lupa dihafal untuk tagline-nya yang mau masuk BG Unsri. Jadi boleh ya, Mei ya?
2: Boleh.
1: Langsung aja. kalau aku bilang bujang gadis Unsri, nanti kita jawabnya tuh we are one.
0: Okay.
1: Boleh ya kak ya? Oke. Okay. Okay. Kakak juga boleh.
0: Aku aja yang ngomong itu bujang gadis Unsri.
1: Oh iya iya iya. Oke.
0: Oke. Gak jadi yang tadi tagline acara gak jadi.
2: Ini aja deh.
0: Gak jadi ya. Oke. Dari kalau aku itu aku bilang ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Bujang gadis Unsri.
1: We are one.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.
3: Dari yang trending sampai

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Tanpa tanggung, langsung aja terjun ke bisnis properti. Hobi hadir sebagai solusi buat kamu yang mau memulai bisnis properti dengan modal yang terjangkau. Kita akan bahas bersama Bapak Yehezkiel Zebua selaku Direktur Hobi bagaimana cara memiliki sekaligus mengelola dan keuntungan apa saja yang bisa didapat dalam berbisnis properti. Catat tanggalnya Rabu 23 September 2026 di Suara Seru bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Ini awal pertama kali gue siaran di Radio Bandung. Lagu ini jadi hits nomor satu.
1: Oh iya.
0: Rama, judulnya
1: Bertahan.
2: Bertahan.
0: Judulnya Bertahan. Dari pagi sampai malam diputerin lagu ini, mau sampai bosen penging.
1: Makanya jadi nomor satu kan dia Bertahan.
0: Bertahan terus di situ.
2: Nyanyi dong.
0: Tapi sayangnya, aduh, apalagi dia lagunya. Tapi sayangnya abis itu ngilang dia. Yeah. One hit wonder.
1: Yeah. Sayang gak ada banget. Lagi ya.
0: Iya.
2: Tapi mudah-mudahan comeback sih.
0: Mudah-mudahan comeback.
1: Panggilan kepada band Rama. Ya. Untuk segera comeback.
2: Sama ditunggu. Tahta Band juga.
1: Sama Tahta Band.
0: Betul. Sama dulu yang gue suka, Zigas.
2: Wah,
0: itu suaranya karakter Zigas. Banget itu.
1: Oh iya, Zigas. Zigas
2: aku, jangan jadi kamu.
0: Iya, suaranya keren banget. Tapi sayangnya vokalnya latah.
1: Iya lagi, bener.
0: Vokalnya latah.
1: Bener.
0: Sumpah, vokalnya latah.
1: Iya, betul.
0: Dia paling marah kalau gue, Kinos, tonjok nih. Kalau dikagetin. Jadi kita lagi syuting nih live gitu di acara musik, gue kagetin pas lagi live gitu. Terus dia ayam gitu.
1: Terus dia makin. Tampilannya udah kayak rocker anak band ya.
0: Tapi ganteng, rocker, suaranya bagus gitu ya. Oke, ada informasi penting seperti biasa ya. Kalau jam segini waktu kita ngasih informasi yang penting banget. Entah kamu udah dengar atau belum, mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua.
1: Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi kabar gembira ya.
0: Ya.
1: Buat kita semua.
0: Kabar
1: karena
0: gembira.
1: Karena kulit manggis ada ekstraknya.
0: Yes, bukan, itu dia.
1: Pegawai SPPG akhirnya dipecat karena meledek korban hilang ingatan 70%.
0: Oh, dia tuh pegawai ini SPPG.
1: Udah lah pegawai SPPG ngeledek lagi.
0: Iya, ya. Jadi dari videonya, dia itu lagi makan batagor ya. Batagor kemarin ya.
3: Katsu.
0: Oh, katsu kemarin.
3: Katsu kemarin. Menu MBG-nya
0: dia makan, kita cobain ya.
1: Terus?
0: Dia satu gigit. Segigit, dua gigit, tiga gigit, terus dia bilang, oh, aku langsung hilang ingatan 70%.
1: Si bisa tuh begitu ya kan.
0: Iya, pada rame, abis dia digoreng dulu. Termasuk sama Buluk, dia cuman komen gini. Satu kata, kon gitu ya.
1: Iya, konci begitu ya.
0: Konci, conjuring, konfrontasi.
1: Iya lagi, gimana sih maksudnya kan? Udahlah dia seorang pegawai SPPG.
0: Iya.
1: Terus abis itu yang korban hilang ingatannya akibat makan MBG.
0: Iya.
1: Terus dijadiin, di roasting jadi bahan-bahan bercandaan.
0: Abis.
1: Si ada-ada aja Bapak.
0: Badan Gizi Nasional alias BGN Regional Daerah Istimewa Yogyakarta resmi memberhentikan namanya ternyata Gerardus Permanaditya.
1: Iya itu.
0: Oh.
1: Jadi beliau what itu dus? Bukan dong.
0: Oh, bukan ya. Gerardus.
2: Adus.
1: Iya. Wedus gembel.
0: Hey.
1: Bukan. Ini pegawai SPPG di daerah Bantul ya, Dlingo. Gitu.
0: Ngeledek siswi hilang ingatan asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis.
1: Jadi kata
0: dipecat guys.
1: Kalau menurut koordinator regional BGN Daerah Istimewa Yogyakarta, keputusan pemberhentian itu adalah bagian dari upaya menjaga standar perilaku etika dan profesionalitas dari seluruh jajaran yang menyelenggarakan MBG.
0: Nah, ternyata sama bawahnya sama aja ya.
1: Gitu.
0: Tapi tadi pagi gue baru lihat juga ya, ada postingan juga.
1: Kok yang ibu-ibu itu nggak diapa-apain ya? Ibu-ibu yang kayak, ya udah tahu bau atau udah tahu asem masih juga dimakan.
0: Harusnya dicium dulu. Udah gitu ada video.
3: Ada.
0: Guru dari mana ya?
3: Aduh, lupa lagi daerahnya.
0: Dia berdiri di samping MBG banyak banget tuh. Ada kayak ratusan apa puluhan ya. Nih, yang minta katanya MBG diciumin dulu. Saya kan guru, disuruh ciumin dulu. Dia ciumin satu-satu semua. Kapan kelarnya?
3: Ya kan banyak.
0: Iya banyak kan, terus mesti diciumin semuanya. Udah gitu dipegang-pegang dulu ya. Satu-satu.
1: Ya atuh, repot
0: atuh.
1: Iya itu dia. Kan guru tuh tugasnya bukan buat nyiumin sama mencet-mencetin MBG ya.
0: Iya.
1: Tugasnya ngajar.
0: Kalau gitu. Yang nyiumin tugasnya siapa nyiumin?
1: Tugas
3: nyiumin
1: kayak anjing pelacak deh.
3: Iya.
1: K9. Gitu.
0: Lah berarti disamain guru sama
3: Eh,
0: ah, gimana?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pasangan baru
4: dan keseruan yang baru pastinya.
5: Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
4: Iswara.

0: suara seru barengan Kinos Gina ya sampai jam 10 nanti. Ya. Selamat pagi yang mungkin sekarang udah sampai ke kantor tapi masih dengerin ini suara. Atau mungkin sekarang masih berkutat dengan macet di jalanan, sabar, semangat. Ya, mudah-mudahan gak terlambat masuk ke kantor.
1: Bener banget.
0: Atau mungkin gak terlambat nyampe ke kampus yang lagi mau kuliah. Yes. Atau mungkin lagi dengerin ini suara sambil nungguin dosen dateng.
1: Iya. Atau kerjanya nanti pada mulai. Atau kerjanya, belajarnya di sekolah, di kampus. Pada mulai jam 10 aja pas kita kelar.
0: Nah, boleh. Nomor satu pokoknya itu. Harus dengerin Kinos Gina di suara seru aja.
2: Oh, berarti dosennya sambil dengerin dulu ya. Bentar ya, anak-anak bentar ya. Lagi dengerin dulu.
1: Iya.
0: Konon katanya sekarang mau ada mata kuliah suara seru. Jadi di mana dosennya itu menjabarkan apa yang dibicarakan oleh suara seru.
2: Iya. Coba jawab kuis apa hari ini?
0: Iya, atau menjelaskan kata-kata yang dibahas sama Kinos Gina. Karena Kinos Gina kalau ngomong suka acak-adul.
1: Alhamdulillah yang kali ini kita berbobot.
0: Apa
1: ini
0: tuh?
1: Tentang influenza di Indonesia.
0: Ada lagi, Dul.
1: Ada laporan terbaru nih dari Kementerian Kesehatan. 13 sampai 19 September di 2026 ya kan. Sebanyak 86 dari 185 spesimen yang terdeteksi positif influenza. Influenzanya influenza A ya rata-rata ya.
0: Okay.
1: 76 kasus.
0: Wow.
1: Jadi aktivitas influenza itu secara keseluruhan kan sebenarnya masih dalam kategori rendah.
0: Ya.
1: Tapi positivity rate-nya meningkat. Bahkan dari salah satu konsulen dokter aku itu bilang bahwa sekarang malah lebih kadang-kadang gejalanya atau penyakitnya jadi lebih mengerikan daripada COVID-19 kan. COVID-19 kan udah masih ada kan sebenarnya.
0: Yes.
1: Kan? Jadi endemis ya, bukan yes. Pandemi lagi ya kan. Yes. Cuman mungkin karena orang-orang sudah divaksinasi jadi akhirnya udah ada tuh kekebalan imunitasnya, jadi si COVID ini tidak semengerikan dulu lagi.
0: Iya, betul.
1: Justru akhirnya gejala-gejalanya segala macam malah dibilang influenza A ini yang justru bisa lebih parah.
0: Simptomnya juga lumayan nyebelin.
1: Biasanya
0: gitu.
1: Biasanya kalau influenza A, demamnya ini tinggi banget ini.
0: Udah gitu lama?
1: Iya.
0: Lama, bisa seminggu, 10 hari gitu.
1: Segala macem gitu.
0: Ini kata dari TikTok ya, ada Krip Caca, influenza tipe A. Ini
1: nyerang
0: kayak COVID.
1: Anak-anak, iya.
0: Ciri-cirinya kayak COVID, cuy katanya.
1: Benar,
0: iya benar.
1: Kan emang dia nyerangnya ke saluran pernapasan. Yes. Jadi gejala-gejalanya ya kayak gitu, batuk, pilek, demam dan banyak di anak-anak.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan dari Yesa Savior, dia bilang benar, influenza A rentan nyerang anak-anak karena ya cepet nularnya. Dan kalau di sekolah kan anak-anak suka
2: gak
0: cuci tangan, main sama temennya ya sembarangan gitu.
1: Atau mungkin temennya juga ada yang lagi sakit jadinya ketularan gitu.
0: Iya, megang sana megang sini, betul. Iya, sama kayak di transportasi umum suka banyak tuh yang megang sana megang sini.
1: Bukan, itu
0: copet bisa.
1: Megang
2: semegang tiang gantungan ya.
0: Ya mungkin enggak dapat pegangan, dia pegangan yang lain tuh. Ada tuh pegangan lain.
2: Oh, ini
0: dia
2: sekarang udah musim ngetap kan, Pak minta tolong ketepin kan gitu kan.
0: Bukan, pas lagi jalan busnya.
2: Oh, pas lagi jalan busnya.
0: Iya, enggak dapat pegangannya.
2: Enggak dapat pegangan itu.
0: Dia megang yang lain. Megang yang lain.
1: Kalau boleh tahu.
2: Oh, yang kayak Gina kemarin itu.
0: Iya.
2: Pas lagi lu naik umum itu benar megang apa?
0: Megang apa ya, Bun, waktu itu?
1: Megang apa gitu deh.
0: Kalau aku mah yang penting ya kalau enggak dapat pegangan, at least megang janji diri sendiri aja dulu.
1: Aduh, astagfirullahaladzim. Bodoh amat. Kita lagi bahas influenza. Lu jadi kemana-mana lu, Rizky, emang lu.
3: Yang baru

0: Lapar, lapar, lapar.
1: Sudah jam 10 nih.
0: Belum 9.57.
1: Udah waktunya kita pamit.
0: Sebelum Ikan? Pamit biasanya apa ya?
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
2: Tebak-tebakan kan kalau
0: Oh, tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan. Aduh, okay. Ilah. Cari dulu nih kalau tebak-tebakan.
0: Cari dulu.
3: Dari siapa nih, ayo.
0: Enggak disiap-siapin.
1: Tebak-tebakan.
0: Oke, sabar ya sahabat suara, nyari tebak-tebakan nih.
2: Gue duluan ya.
0: Oke.
2: Penyakit apa yang populer di Madura?
1: Apa ya?
0: Apa ayo?
1: Fit COVID aja.
0: Apa? Penyakit apa?
2: Yang populer di Madura.
1: Apaan ya?
2: Udah ya, nyerah ya. Oke, okay, nyerah. Madura.
0: Enggak tahu.
2: DBD.
1: Aduh, DBD.
2: DBD.
0: Ini seputar apa sih?
3: Sebel
1: banget.
3: Bebas.
2: Oh, bebas aja. Cuman bebas tadi gue mikir dari penyakit-penyakit kayaknya tentang penyakit aja berarti sekarang.
0: Iya. Oh, tentang penyakit.
1: Ini tentang grup band boleh?
2: Oh, grup boleh. Band boleh.
1: Ahmad Dhani.
2: Ahmad Dhani.
1: Kalau dia bikin bandnya di toko sembako, namanya kira-kira apa ya?
2: Ahmad Dhani kalau bikin band di toko sembako,
1: kira-kira namanya apa ya?
2: Aduh, apa ya? Duh. Ahmad Beras? Enggak.
3: Duh, enggak tahu ya? Lagi. Coba nyerah, Bun.
1: Apa? Nyerah ya?
3: Nyerah.
2: Apa tuh?
1: Nyerah aja deh ya.
0: Iya, nyerah deh. Nyerah.
1: Dewa 9 Beras.
0: Aduh.
1: Silakan. Ada lagi enggak nih?
2: Ada lagi enggak? Ayo.
0: Aduh, belum
2: nih, lo belum

0: Oh, pakai daging sapi. Kalau coto pakai daging capi.
1: Baru tuh, tapi kita masih nggak tahu lagi ya.
2: Apa tuh?
1: Penyanyi yang penyanyi yang banyak minum.
0: Aduh.
3: Aduh, penyanyi yang banyak minum. Aus Ting Ting.
2: Ayu Ting Ting bukan lagi.
0: Tapi masuk sih, masuk.
2: Masuk.
1: Kenapa Ayu Ting Ting?
0: Aus Ting Ting.
1: Oh enggak. Ya masuk cuman buat itu.
3: Apa, Pak?
1: Penyanyi yang banyak minum?
3: Banyak minum.
1: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
2: Aduh, Ed Sheeran. Ed Sheeran.
0: Kalau itu sama aja, Pak. Pak, kayak band yang suka camping.
2: Apaan tuh?
3: Waduh, band yang suka
2: camping. Band yang suka camping.
0: Ini doyannya camping mulu. Ini penyanyi nih biasanya.
2: Apa ya? Band yang suka camping.
3: Kangen band.
0: Enggak.
1: Camp.
0: Nyerah?
1: Nyerah.
0: Andra and the Outbound.
2: Aduh, Andra and the Outbound.
1: Backbone, cuy. Backbone.
0: Suka camping.
1: Iya.
0: The Outbound.
1: Udah, itu menutup perjumpaan kita hari ini. Andra and the Outbound. Siapin lagunya bisa kali.
0: Udah closing.
1: Kita pamit dulu sama suara ya. Terima kasih yang udah nemenin kita segini dari jam 7, baik dari suara.network, baik di 101.4 FM. Di mana lagi, Bun?
2: Di TikTok kita di Iswa. Udah tadi ya?
1: Udah.
2: Disebut. Di streaming kita di iswaranetwork.com/streaming.
1: Yes, mohon maaf ya kalau Kinos, Gina, Indra sama Buluk banyak salah. Besok ketemu lagi, kita happy-happy lagi dan seru-seruan lagi ya.
2: Yes.
1: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
2: mahal.
1: Ya kan?
2: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
1: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
2: Buset.
1: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
2: Ada, dininya. Jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
1: iya.
2: Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar, isinya Lego, semua.
1: Wow.
2: Dibikin kayak satu kota.
1: Wow.
2: Harganya udah ya puluhan juta.
1: Mahal
2: sih.
1: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
2: mahal.
1: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
2: Ih, sama kayak sama gua si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gua rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
3: Wow.
1: Asik, uangnya lumayan.
2: Kalau kamu bisa mewujudkan ya, tuh?
1: Bisa kalau itu mah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

dengan cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Bagaimana hari kamu, sahabat suara? Apakah udah makin berasa bahwa emang deh ini dunia tipu-tipu? Sama berarti kayak lagunya Yura Yunita satu ini ya. Di dunia tipu-tipu ya kan, apapun bisa terjadi, apapun bisa terlihat indah, tapi nyatanya gitu deh ya. Lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin harinya kamu, sahabat suara. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa capek karena apapun itu, baca berita, pekerjaan, hidup, saatnya kita refresh bentar ya. Nemenin lagu-lagu yang bakal diputarkan, kamu di sini aja makanya. Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu udah ngantri 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Kahitna dengan Titik Nadir, udah ngantri juga sama. Bakal dimainkan nanti ya. Kita throwback dulu ke masa-masa itu, masa muda dengan lagu dari Utopia, Baby Doll.

0: baik untukmu.
1: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was tangga terbaik untukmu. Ya, yeah. Saya tahu sahabat suara bahwa kami Suara adalah yang terbaik untuk kamu. Makanya kita hadir terus untuk nemenin hari-harinya kamu ya. Buat yang baru cunin, hai Farah masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, kita sapa-sapa, bisa langsung aja melipir ke isuara.network. 10 lagu kerennya bakal dilanjut sama kita throwback lagi ya. Lagu di 2000-an awal dari Laluna, dan saya cukup senang sekali gitu ya. Udah cukup senang sekali lagi. Intinya gimana sih Far? Intinya senang banget begitu ngelihat line up-nya dari Pesta Pora. Karena ternyata Laluna ini adalah salah satu band yang akan tampil di sana gitu ya minggu ini. Jadi buat kamu yang mau menyaksikan secara langsung, kita throwback bareng-bareng, bisa langsung merapat aja tuh weekend ini ya. Detailnya seperti apa kamu langsung aja cek ke Instagramnya Pesta Pora. Lagu dari Laluna satu ini selepas kau pergi bakal dimainkan habis Mama Ute dulu ya, dengan lagu terbarunya Ruth Sahanaya nih. Judulnya Pagi. Enjoy.

That was Chris Patti dengan Sepanjang Usia. Lagu yang baru aja Farah Virus mainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai nanti sahabat suara ya. Dan 10 lagu keren juga masih dengan playlist-playlist enaknya bakal dimainkan sebentar lagi lagu dari Sal Priadi. Kita usahakan rumah itu abis The Midnight Darlings dulu nih. Semu!

0: That was Farah Hilal dengan Ada. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu barengan sama Farah dan sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi cukup 10 lagu kerennya aja yang tutup ya. Perjumpaan kita jangan ditutup dulu karena Farah masih bakal di sini sampai nanti jam 2 nemenin kamu sahabat suara. Lagu-lagu enak juga masih ngantri. Salah satunya ada Shilon Seven dengan film favorit dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. So stay tuned.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani dan baru saja memainkan lagu dari Reza Artemevia dengan Keabadian ya. Tapi kalau ngomongin tentang dunia ini pastinya kan gak ada yang abadi, semua itu temporary gitu, ada waktunya. Makanya buat kamu ketika masih memiliki kesempatan untuk apapun itu, hal apapun, maksimalkanlah sahabat suara, karena kita gak tahu sampai berapa lama kita dikasih kesempatan untuk melakukan hal itu. Termasuk juga soal pekerjaan gitu loh, kayak kita gak tahu berapa lama kita akan melakukan hal yang lagi kita kerjakan gitu kan. Jadi maksimalin apapun yang kamu bisa, sebisanya gitu, supaya nanti ketika udah lewat masanya ada memori-memori indah lah yang bisa kamu bawa. Cesok banget sih Farah siang-siang. Ya abis gimana guys ya, kalau ngelihat sekarang situasinya emang gak ada yang pasti, karena sekelas menteri aja bisa tiba-tiba dicopot dari jabatannya gitu kan. Apalagi kita remah-remahan kongguan.
1: Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
3: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
2: Oh, jadi gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Gelaran Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026 resmi menghadirkan 4 kategori baru. Keempatnya meliputi karya produksi etno, karya produksi hip-hop, karya produksi hip-dut atau hip-hop dangdut, dan karya produksi pesta musik timur. Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia, Chandra Darusman, mengatakan penambahan kategori tersebut menjadi bagian dari komitmen AMI untuk tetap inklusif sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air.
0: Suara Fakta.
2: BMKG memprediksi musim hujan diperkirakan mulai masuk secara bertahap dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat pada akhir Oktober 2026. Pada November 2026, hujan diperkirakan mulai merata dan membasahi lebih banyak wilayah termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Tetapi puncak musim kemarau diprediksi tetap bertahan di beberapa wilayah hingga akhir Oktober 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan di Suara. Hai. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana. Karena lagu-lagu enak masih bakal diputerin.
2: Biarlah.
0: Kalau aku nggak rela ya ngelepas kamu, sahabat suara. Makanya kamu di sini aja, please, sampai nanti. Karena masih bakal banyak obrolan-obrolan yang cukup menarik siang hari ini. Juga lagu-lagu enak. Cukup dengan lagunya Niji aja, biarlah. Biar Niji aja yang lepasin dia gitu ya. Kalau aku sih nggak akan ngelepasin kamu, sahabat suara. Lagu ini udah ngantri, sambil juga saya menanti buat kamu yang mau kirim salam, saling sapa via udara. Bisa langsung saja merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp atau langsung aja ngobrol ke TikTok iswara.network ya. Saya tunggu sambil lanjut sebelum Niji dengan Biarlah. Adrian Halif dulu nih, 2001 kali.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara Itu di Afgan dengan pesan cinta, satu lagu yang spesial dimainkan untuk kamu yang sudah mengirimkan pesan-pesan cinta kepadaku siang hari ini, sahabat suara. Padahal gak semuanya tentang pesan cinta sih. Ya gak apa-apa, ada juga yang berkeluh kesah, tapi sekarang aku mau bacain yang kiranya mengirimkan pesan cinta. Coba nih, biasanya yang dimulai-mulai dengan pantun. Ini Nastu ya, seperti biasa sudah bergabung dengan mengawali pesannya menggunakan pantun. Beli parfum rasa vanila. Assalamualaikum pendengar semua. Cie. Hello Farah, Nastu stay always katanya, pokoknya dari Korea. Terus dia mau update katanya cuaca enak buat jalan-jalan nih Far. Oh di sana ya, berarti di Korea lagi oke buat jalan-jalan. Tapi gak cocok dengan kantong yang kosong. Wah, kayaknya itu gak cuma di Korea Nastu, di Indonesia pun sama ya. Ini kita udah cuaca kurang cocok, kantong kurang cocok tuh. Coba kurang apa lagi ya kan. Korea sudah mulai mendekati hari libur nasional 4 hari alias libur Chuseok. Oh oke. Oke, terus abis itu ditutup dengan pantun lagi nih. Ternyata ceritanya udah sampai situ aja Nastu. Si Bayu makan soto babat, mater thank you sahabat katanya. Lupa lagunya Merindu Lagi Far, Mesya Hira ya. Tik-tik-tik bunyi hujan, Farah cantiknya kebangetan. Waduh. Oke, abis ini akan aku langsung puterin requestan kamu Nastu. Cie, langsung. Pokoknya ada fast track ya sahabat suara selama Farah siaran. Jadi kalau ada puja-puji natural. Gila, pick me banget sih Farah siarannya. Tapi Nastu terima kasih sudah bergabung dari Korea. Semoga sehat selalu di sana ya. Mau menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada S, ada Esa, ada Indra Awing, ada juga teman-teman dari berbagai negara nih. Salah satunya tadi namanya siapa ya, udah ketiban lagi sahabat suara, dari Taiwan. Terus ada Merzario, ada Gialo Rossi, ada Meli juga, Nasi Goreng Emak juga bergabung siang hari ini. Jadi buat sahabat suara yang pengen ngeramein TikTok juga, kamu masih ada waktu ya bersama-sama denganku, karena kebersamaan kita masih sampai jam 2. Lagu-lagu enak bakal lanjut lagi nemenin kamu. Sekarang kita mau dengerin salah satu koleksi dari Tohpati featuring Glenn Fredly dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Pure Saturday dengan kosong. Bareng sama Farah yang pastinya gak akan memberikan hal-hal kosong ke sahabat suara. Cie. Seperti hal-hal yang ada di sekitar kita gitu, sahabat suara, yang terjadi banyak banget. Jangan sampai kita gak peduli sama apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi di sisi lain kan kita juga gak mau ya bahwa nantinya kita jadi mungkin secara mental terganggu karena negatif berita tuh, negatif news tuh di sekitar kita banyak banget gitu. Tapi di sisi lainnya lagi, kita gak mau tone deaf. Makanya ada beberapa hal nih yang bisa kamu terapkan, sahabat suara, supaya tetap bisa jaga kesehatan mental dari paparan berita negatif, tapi juga gak tone deaf atau kayak gak peduli sama sekitar gitu ya. Yang pertama, ini kamu bisa membatasi waktu, bukan membatasi kepedulian. Jadi schedule consumption gitu. Makanya dalam satu hari itu kamu perlu nih luangin waktu gitu ya untuk diri kamu refreshing dari berita-berita yang cukup negatif. Tapi harus tetap ada dalam satu hari itu ya, kamu tahulah update-nya seperti apa di sekitar kita gitu ya. Kan tahu sendiri ya hari-hari seperti apa yang terpapar gitu, yang dipaparkan ke kita soal berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Kemudian selanjutnya kamu bisa menerapkan aksi yang realistis dan bermakna. Misal, ini fokus kepada kapasitas diri. Jadi kita tuh gak harus memikul atau menyelesaikan semua penderitaan di dunia ini secara langsung. Itu kita bisa memilih satu atau dua isu yang menurut kita paling relate nih sama hati ataupun kemampuan kita. Terus juga kontribusi nyata, misalnya menyalurkan kepedulian tuh lewat tindakan kecil yang konkret, kayak berdonasi atau ikut menandatangani petisi. Pokoknya kita bisa melakukan misalkan sharing informasi yang udah valid gitu ya, jangan yang hoax di sharing, sahabat suara. Kemudian juga menjaga etika di ruang publik atau media sosial. Habis itu juga lakukan pemulihan sahabat suara ya. Lakukan pemulihan mental. Ini kayak digital detox berkala yang tadi saya bilang tuh, dalam satu hari kamu harus tuh meluangkan waktu benar-benar tidak menyentuh, tidak beririsan dengan sosial media at all, supaya bisa merefresh pikiran dengan melakukan hal-hal yang kamu suka. Tapi sekali lagi, jangan karena kita ngerasa semua berita negatif jadi berdampak negatif ke diri kita. Karena kalau kita udah tanamin itu, kita jadinya gak mindful.

0: Kamu masih bareng sama Farhadi Suara yang masih menemani perjalanan nih sahabat suara di hari Selasa ini ya, dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan yang serius sekali pastinya. Saya mau lanjut lagi sekarang menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini tadi salah satunya ada Merzario, selain gabung di WhatsApp dia juga dari tadi di TikTok sahabat suara ya. Lagu requestannya juga udah diputerin tadi, lagunya Pure Saturday yang kosong. Katanya semangat siarannya, jangan lupa minum air putih. Bahasa Inggrisnya menunggu itu wait. Kalau bahasa Inggrisnya berat itu wait. Nah, mungkin bukan karena kebetulan bunyinya sama, tapi karena menunggunya terlalu lama jadi berat. Aduh. Aduh, Merzario, aduh. Aduh. Mengcapek nih. Aduh, lucu banget lagi. Ampun ya. Dan juga ada yang bergabung dari Palembang streaming. Ini ada juga Ivan seperti biasa bergabung ya, mau menyapa sahabat suara semua, mau request lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur katanya. Oke, kamu tungguin aja nanti aku bergabung ya. Juga mau menyapa teman-teman di TikTok. Hai, ada Ririn, ada Molek, ada juga Merzario, Zanok Nok, HDY. Tapi benar deh, kalau di TikTok itu biasanya memang username-nya unik-unik sahabat suara ya. Mungkin kamu juga memiliki username unik di TikTok, boleh juga dong bergabung siang hari ini. Langsung aja ke TikTok-nya iSuara.network ya.
1: iSuara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 2030.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya.
3: Simpan saja rasa di hatimu.
2: Tapi kalau kamu pengen menyatakannya boleh loh, sahabat suara. Nggak harus selalu kamu simpan di dalam hati. Tuh, ya kan? Nggak harus sama kayak ikutnya, nggak apa-apa. Kalau kamu lagi mau cerita, juga ayo banget. Karena saya mau dengerin kok. Via WhatsApp boleh ke 0816-114-1014. Kamu lagi ngerasain apa sekarang? Apa yang menjadi keluh kesah kamu, sahabat suara ya? Satu jam terakhir kebersamaan kita, marilah saling bercurhat ria tentang kondisi kehidupan. Cie. Karena siapa tahu bisa menjadi satu hikmah buat orang lain kan? Dan saling menguatkan juga. Lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi ya. Sekali lagi bisa langsung bergabung ke 0816-114-1014. Kita WhatsAppan atau langsung ke TikTok iswara.network. Lagu Ekute simpan saja, dimainkan habis tulus dulu dengan Teh Hijau.

0: bisa jatuh cinta.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Kamu masih barengan sama Farah di Suara yang masih nemenin sampai nanti jam 2. Saat lagu dari Leto dengan Ruang Rindu baru aja nemenin siangnya kamu.
1: Arti hujan sawarkan derasnya tutup air mata.
0: Sebentar lagi akan dilanjut sama satu lagu dari Juicy Lucy, di mana ada kabar juga yang kurang oke sebenarnya untuk pendengar atau juga orang-orang yang suka sama Juicy Lucy, fans-fansnya gitu ya. Pasca kejadian kemarin Juicy Lucy tuh sahabat Suara ya, soal dia batal datang ke salah satu kota gitu. Ini kayaknya adalah dampak ininya ya, efek dominonya gitu. Jadi beberapa schedule-nya Juicy Lucy, ini salah satunya, salah duanya sih lebih tepatnya, di Cirebon dan juga Purwokerto ya, main di sebuah festival itu batal kabarnya. Jadi buat sahabat Suara, kalau emang ngefans banget sama Juicy Lucy, mungkin bisa re-update lagi tuh, di mana kamu bisa menyaksikan penampilan dari Juicy Lucy gitu kan. Nah mungkin nanti situasinya tuh bisa di-update juga di sosial media yang ada, bisa di-make share lagi ya. Jadi mungkin dari sini banyak hikmahnya bisa kita ambil gitu, ketika mau mengambil satu langkah, terutama kita punya sebuah posisi gitu ya guys, kita perlu lagi berpikir dampak kedepannya seperti apa. Jadi gak langsung memutuskan yang terkesan terburu-buru gitu. Semoga aman terus semuanya, dan Juicy Lucy juga setelah dari situasi kemarin bisa lebih baik lagi, makin baik lagi. Dan lagu ini akan kita putarkan dengan Tampar ya, dari Juicy Lucy, dimainkan sebentar lagi. Habis Andre Hehanusa dulu nih dengan Karena Ku Tahu Engkau Begitu.

Radhi Suara, that was Duta featuring Shilon Seven. Duta adalah part of Shilon Seven anyway gitu ya. Bunga di tepi jalan. Satu lagi yang baru aja kamu dengerin sambil denger lagu tadi, sahabat suara. Baru saja studio kami, Suara Jakarta, kehadiran teman-teman dari KPID Jakarta. Tadi saya pas lagi sambil live TikTok gitu ya, ada yang mengetuk, tiba-tiba datang bos kita tercinta Kakak Tika bersama dengan teman-teman KPI. Agak kaget, tapi ternyata kira-kira apa salahku ya tiba-tiba kehadiran teman-teman KPI. Tapi ternyata teman-teman KPID DKI Jakarta tuh sedang melaksanakan kunjungan kerja gitu. Jadi memang keliling ke beberapa stasiun radio, salah satunya hadir juga ke Isuara. Ini ada banyak banget agenda yang dilakukan juga sama teman-teman dari KPID DKI Jakarta gitu ya, sahabat suara. Di antaranya adalah untuk mensosialisasikan dan mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Smart ini sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan dan penyampaian data penyiaran. Jadi teknisnya tuh dikasih tahu seperti apa. Kemudian juga kita dihimbau lah untuk dalam obrolan, kemudian juga pemutaran musik itu juga sekarang perlu diperhatikan gitu supaya outputnya nggak offside. Makanya tadi saya juga oke, Bu, aman, Bu. Ya kan, kalau Isuara kan aman terus ya, sahabat suara, semoga. Dan abis ini aja mau lanjut muterin lagu-lagu enak yang pastinya aman terus. Salah satunya dari It Gitaf dengan Satu-Satu, yang merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok ya, Melly. So enjoy.

0: That was Reza, berharap tak berpisah. Sama seperti saya yang selalu berharap tidak berpisah dengan sahabat suara. Tapi ya namanya juga hidup ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Dan kurang lebih kebersamaan kita, kira-kira kalau sekarang 13.41 ke jam 2 berapa menit lagi ya sahabat suara? Coba bisa tolong hitungin ya. Karena bentar lagi nih kebersamaan kita. Makanya saya masih menanti buat kamu yang mau sapa-sapa atau mau cerita-cerita yang hari ini, boleh banget. Ini ada yang bergabung namanya Nicholas. Katanya saya sahabat suara. Mau tanya, kalau request lagu gratis, bayar, ada QR code-nya mas? Enggak lah, gratis lah. Kamu langsung aja drop di, kalau di TikTok bisa di kolom komen, kalau di WhatsApp kamu bisa langsung message aja mau request lagunya siapa gitu ya. Dan pastinya di siaran Farah, local musician is number one. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu, bisa kok, bisa ditungguin ya. Dan teman-teman di TikTok juga, halo, ada yang masih stay, thank you banget dari tadi jam 11 sampai sekarang. Aku yakin pasti device-nya udah pada panas. Kalau yang device-nya dingin, coba dong kasih tahu device apa yang kamu pakai. Nonton TikTok udah hampir 3 jam dan masih dingin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Suara. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
2: Pagi.
3: Kamu lagi
2: Nita, Kino.
3: Gimana ceritainin?
2: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
4: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
2: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
4: Ya.
3: Nah gimana sih?
2: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput
4: sekolah
2: bareng.
4: Oh karena kan deket mobil. Tetangga ya?
2: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
4: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
2: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
4: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
3: Ya Allah.
4: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
2: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
3: Aduh.
2: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
3: Sampai sekarang gak?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah?
2: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
4: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
3: Janda, selalu terdepan.
5: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: That was White Shoes and the Couples Company. Senandung maaf, satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much, sahabat suara, buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Buat kamu yang punya banyak agenda hari ini, semoga bisa terrealisasi satu persatu, gak ada drama-drama gitu ya. Buat yang lagi tertatih karena ini tanggal udah tua banget, tenang, kamu gak sendiri. Jadi marilah dinikmati ya. Tapi jangan sampai lupa tetap jaga kesehatan. Kemudian juga tetap aware sama sekitar kita, sahabat suara. Besok kita akan ketemu lagi ya, hari Rabu, dari jam 11 sampai jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, pastinya di Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong, kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang, menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuman ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 12.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, apa kabar kamu untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya, harus tetap semangat. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa aku mau kasih tahu kamu kalau setiap Senin ada promo dari Alfamidi, namanya promo hub hemat satu pekan. Nah, kira-kira promo hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produk. Yang pertama ada Shinzui Body Wash Kirei Matsu Kencho Sakura 380 gram dari Rp27.500, itu menjadi Rp17.900. Kemudian ada Paroti Sus Strawberry Coklat Pot 72 gram itu dari Rp12.900, itu jadi Rp10.000. Ada Jack and Jill Piatos 65 gram Molvarian dari Rp12.300 menjadi Rp9.900. Dan juga ada Gentlegen Liquid Detergent 700 gram Molvarian dari Rp19.900 jadi Rp14.500. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, makanya langsung aja kamu belanja ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager, tenang, nggak perlu datang langsung, tapi bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
2: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: An Chujin Shiga.
3: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih? Semua jadi satu?
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: Berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Ros 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
0: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ih, Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat Suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Jal
1: aja lo. Woi, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral. Badah, kali ini kita tidak membunuh diri kita sendiri karena ngomongin makanan di saat lapar karena kita baru saja makan. Tapi kita akan membacakan Ijal, informasi jajanan viral untuk kamu, sahabat suara.
2: Hari ini ada yang namanya butter teok. Bener gak sih gue sebutnya?
3: Butter teok.
4: Butter tok.
3: Butter tok.
2: Ketahuan banget gue bukan anak drakor.
0: Tulisannya teok tapi ya.
2: Iya. Butter tok.
0: Butter tok. Jadi butter tok ini katanya lagi hits banget di berbagai sosial media ya. Karena memang seenak itu. Jajanan ini dibuat dari campuran tepung, beras ketan, susu, dan mentega pilihan.
2: Oke, jadi dipanggang aja. Itu ada teknik khususnya di oven. Nanti bagian luarnya tuh caramelized, tapi dalamnya tuh kenyal-kenyal lembut kayak mochi. Ini dia si tekstur butter tok ini yang bikin orang penasaran sama rasanya.
0: Benar, dan pas digigit bagian dalamnya kan kenyal dan lembut tuh ya, mirip mochi. Jadi wangi menteganya juga langsung tercium pas pertama kali kita buka kotak kuenya tuh. Rasanya juga pas banget karena ada gurih menteganya yang nyatu sama rasa manis.
2: Oke. Nah, sekarang tuh ada banyak banget kafe-kafe yang jualan butter teok itu. Butter tok. Tok. Benar enggak sih?
0: Butter tok.
2: Oh, butter tok.
3: Bisa ada yang nanya, "Bir peletok ya gue?" Beda.
2: Bir peletok
0: itu jahe.
2: Saiba.
0: Iya, ini butter.
2: Saiba. Kita
0: gua
2: siaran,
0: gedik loh, Saiba.
2: Kita siaran Mimin gak bisa buang-buang orang ya. Jadi coba kamu tetap di sini dengan manis dan manja. Aku kirim butter talk buat kamu loh. Sekarang tuh di mana-mana viral, di mana-mana banyak kafe yang jualan dan banyak juga orang-orang yang rela antri untuk nyobain si butter talk ini.
0: Ih, kita lihat aja yuk gambarnya.
2: Ya boleh. Oke, sekarang buat yang sedang mendengarkan, kita mau mencoba buka butter talk. Sementara semua orang bilang, "Ya elah lo berdua enggak tahu butter talk ya,
3: asik.
2: Mohon maaf."
3: Asik. Ini salah satu di blog di kafe Blok M ya. Namanya Iniko.
2: Indah.
0: Iniko.
3: Iya.
0: Iniko butter talk kan?
3: Ah, itu Padang udah. Beda udah ini makanan dari Korea udah.
0: Oh, bukan.
3: Iniko butter talk.
0: Oke. Tapi kalau kita lihat gambarnya, ini kan artinya ini pastry atau bukan sih?
3: Pastry
0: termasuknya
3: dong.
0: Pastry.
3: Termasuk
0: ya?
3: Ke pastry sebenarnya.
0: Berarti di dalamnya itu ada toppingnya. Ini kayaknya coklat ya?
3: Iya.
0: Aduh, kenapa dia gerak-gerak
3: sendiri? Nah, itu yang panah aja yang dipecat, Pak. Nah.
2: Oke.
3: Okay. Pecat dulu.
0: Oke.
3: Okay. Lagi.
2: Choco cheese.
3: Nah, itu udah banyak-banyak filling out-nya tuh.
2: Ini kok jadi butter talk itu basically sih kayak roti isi kali ya.
0: Roti isi dengan berbagai macam rasa filling. Tuh. Ada cheese, coklat.
2: Iya gak sih?
0: Ada apa nih? Hot dog.
3: Iya, jadi isinya bisa apa namanya yang asin pedas.
0: Oh.
3: Nah katanya orang, tapi bilangnya itu tuh kayak geblong.
0: Oke, geblong.
2: Geblong kan gak ada isinya.
3: Itu dia, makanya ini di Korea bikinnya. Jadi emang bahan dasar sama, tapi yang di Indonesia tuh banyak diffusion atau di apa namanya dicampur-campur lah.
0: Oh, ada kaya juga.
2: Ada kaya, ada matcha, ada ube, ada creme brulee. Kalau kata Citra, butter talk itu cuinya kayak kanele. Oh, oke.
0: Okay. Kanele.
2: Oh.
0: Gue ikut aja lagi. Oke, jadi kalau reviewnya nih ya, kabarnya sih kombinasi tekstur luar yang garing dan dalam yang kenyal itu bener-bener nagih di mulut tuh, sahabat suara.
2: Okay.
0: Sensasi unik ini juga langsung berasa pada saat gigitan pertama.
2: Oke, jadi ada rasa mentega, manis yang pas.
0: Betul.
2: Gak bikin enek. Terus ada saus cocolan juga ternyata.
0: Betul.
2: Oke, ini ada yang lagi joget, ada yang lagi ngeliatin butter talk.
1: Lagi ngebenerin TikTok.
2: Ada yang lagi benerin TikTok. Waduh, ini tanggal berapa? Susah banget kayaknya siaran hari ini ya.
0: Ini tanggal dewasa ini.
3: Hah?
0: Ini tanggal dewasa sekali
2: tanggal
0: ini.
5: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di studio rame sekali, ada bos, ada operator, sama penyiarnya dua.
1: Kalau boleh jujur, hari ini tuh siarannya sungguh perlu usaha lebih. Apa gue mesti nyabu?
2: Nyarapan bubur.
1: Biar kayak SPPG di Jatim.
2: Sarapan bubur dia ya.
0: Tapi masalahnya yang di Jatim ini bukan bubur. Ini narkoba ini.
1: Iya loh. Iya. SPPG Kabupaten Tulung Agung. Puas lu di Tulung Agung.
0: Lu tahu gak alasannya kenapa? Biar bisa melek kalau malam-malam. Lah seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya belanja ke pasar kan malam ya.
1: Itu dia.
0: Habis itu dia masak, habis itu dia distribusi MBG. Biar strong mulu.
1: Oke. Makanya ini ya, keciduk aparat dua orang pegawai SPPG di Kabupaten Tulungagung. Dan dua-duanya kerjanya di lokasi yang beda loh, Bo. Satunya di Gendingan, satunya di Pucangan. Nah, kan
0: Kita tuh tahu banget ya daerah situ ya.
1: Iya. Ngerti banget tuh kita di sana. Usianya 20-an dan dua-duanya harus masuk ke jalur hukum, di mana yang satu direkomendasikan ikut program rehabilitasi, yang satu lagi diangkut karena menurut Pak Polisi ada curiganya masuk di jaringan peredaran narkotika.
0: Beda level. Beda level nih, yang satu cuman pemakai, yang satu pengedar nih, diduga nih.
1: Katanya kan usut punya usut nih, diusut nih ceritanya, pada ngaku nih. Kita tuh mulainya iseng nyoba-nyoba ya, di tempat kos
0: saya
1: masing-masing.
0: Saya tuh coba-coba dulu ya. Abis itu saya kok suka coba-coba. Ya.
1: Sebelum sampai ke iseng nyoba-nyoba, lo kan mesti bokul dulu. Gimana lo iseng sih?
2: Yeah. Ada bokul, ada jokul.
1: Gak sengaja aku.
2: Ada bokul, ada jokul nih.
1: Gak sengaja aku coba. Kok
0: tiba-tiba aku udah bentuk ini air mineral?
1: Gak sengaja.
0: Kok air mineral tiba-tiba?
1: Jangan terlalu detail. Cuma gak sengaja aja, Bapak.
0: Kok tiba-tiba korekku nakal?
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: Jus.
1: Makasih Widi, makasih UU.
2: Ririn.
1: Oh Ririn, sorry.
2: Ririn juga.
1: Kami Umut. Yeah.
2: Kasih. Thank you ya. Terima kasih banyak ya semua kebaikan kalian. Kalian dibalas Tuhan ya.
1: Ya buat semua pendengar yang udah setia dengerin ini suara juga, makasih banget.
2: Terima kasih banget dan sampaikan kepada anak-anak kalian untuk menonton yang sesuai umurnya ya.
1: Yayan contohnya kan.
2: Kalau aku dulu waktu kecil doyan nonton Yayan. Yayan I love you Yayan.

Megan и Suara. Suara Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: 2, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: udah pernah beli satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta, pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas nggak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beli satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku nggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
0: Astagfirullahaladzim, inget Dul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lutbert lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?

0: Raya Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Sahabat Suara, sekarang kalau mau berbisnis jangan tanggung-tanggung. Langsung aja terjun ke bisnis properti. Hobi hadir sebagai solusi buat kamu yang mau memulai bisnis properti dengan modal yang terjangkau. Kita akan bahas bersama Bapak Yehezkiel Zebua, selaku Direktur Hobi, bagaimana cara memiliki sekaligus mengelola dan keuntungan apa saja yang bisa didapat dalam berbisnis properti. Catat tanggalnya, Rabu 23 September 2026 di Suara Seru bareng Mikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

104,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Nasandavi dan masuk ke jamnya Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Apa kabar di hari ini? Di luar hujan loh, alhamdulillah. Seger. Boleh dong update-update di awal jam Beryl ya. Kamu sekarang posisi lagi di mana? Mungkin buat kamu yang terhambat karena hujan, pulang kantor hati-hati, tunggu hujannya agar redaan dulu sambil aku kasih playlist-playlist yang jujur sejuk sih malam hari ini ya. Dan kalau pengen update-update gitu ya, laporan dulu, lapor Ber, ya, posisi lagi di mana, moodnya lagi kayak apa, mungkin ada obstacles yang lo lewatin hari ini dengan sangat amat berat hati. Nah, malam hari ini waktunya lo keluarin semuanya, karena gue akan nemenin lo pakai playlist-playlist yang hujan-able banget. Hujan-able tuh gimana sih? Terus lo juga bisa curhat sama gue di 0816-114-1014 di save nomor WhatsApp Iswara. Dan nanti gue akan live juga di iswara.network. Itu di TikTok, sahabat suara. Jadi lo gak cuma bisa dengerin radio, tapi lo bisa nonton radio. We're gonna start from Payung Teduh. This one is menuju Senja. Station on Iswara. Sampai jam 11 malam.

Don't Touch from Elephant Kind. Masih ditemenin sama Beryl di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terpantau masih hujan deras di luar. Tapi kalau weather info di lokasi kamu gimana? Mungkin ada yang dari Bekasi, ada yang dari mana? Jembatan Hitam gitu misalkan. Ada dari Ancol, Jaktim, Jakpus, Jakut, Jakbar. Boleh dong kasih info ke Beryl ya. Ini ada yang kasih update ke aku. Ada dari Nadia. Kak Beryl udah sampai rumah tadi karena hujan. Bos aku nyuruh aku pulang cepat. Enak banget Nadia. Ya udah, selamat beristirahat di rumah ya Nat ya. Ada dari Alvin yang masih di jalan. Masih kena macet nih Bang di Sudirman menuju Grogol. Hati-hati Vin ya, jangan sampai ngantuk Vin. Sorry banget kalau playlist malam ini agak ngantuk-ngantuk. Gue mencoba untuk embrace cuaca di hari ini aja. Tapi kalau misalnya lo pengen request playlist apa gitu, lagu apa, boleh, monggo ya. Tinggal 0816-114-1014. Ada Shiva. Aku dijemput pacar aku kak abis pulang kerja. Enak ye, di mobil nyetel playlist yang kalian suka bersama. Wah, itu surga sih. Karena menurut gue playlist, kesamaan playlist dalam suatu hubungan itu penting. Menurut gue ya, kalau gue, karena ya selain lo ngobrol, misalkan ya ngobrol udah nyambung berdua, ditambah playlistnya nyambung, lo bisa tuh yang kayak nonton konser musisi yang lo suka bareng-bareng. Abis itu di mobil, kalau misalnya udah kehabisan topik, lo bisa sing along bareng-bareng di mobil. Banyak lah bumbu-bumbu yang lo dapatkan kalau playlist lo tuh sama. Itu menurut gue. Tapi kalau menurut lo gimana, sahabat suara? Apakah playlist dalam hubungan itu penting? Kalau penting kasih tahu alasannya. Kalau nggak penting kasih tahu juga alasannya, nggak apa-apa. Gue lagi mikir playlist selanjutnya apa, tapi mungkin yang easy to consume dulu untuk malam hari ini, sahabat suara. Ingat kalau mau jawab topik tinggal masuk ke nomornya iSuara di 0816-114-1014. I'll be right back after a few hits. Stay tuned on 101.4 FM, iSuara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke Hindia dulu, sahabat suara. This one is Rumah ke Rumah. Dinongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam.

suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi, siaran hujan-hujan. Asik. Dan gue juga sudah on di TikTok live-nya iSuara.network. Jadi mungkin buat kamu yang lagi gak nyetir gitu ya, lagi buka TikTok, masuk, kita ketemu di sana, sahabat suara. Di sana kalau lagi lagu mulai, gue akan tetap interaksi. Lo bisa komen-komen, titip salam di sana, gue akan tetap bacain. Tenang aja, sahabat suara. Ini pengen bacain laporan-laporan dari sahabat suara yang dengerin gue siaran. Ada dari Naya from Kemang. Naya ini lagi rajin banget ya dari Kemang ya. Update-update gitu. Kak Beryl lagi makan malam nih sama cowok gue. Wah, malam ini banyak yang pacaran, jujur memanfaatkan weather ya. Memanfaatkan cuaca yang sendu ini dan adem gitu. Bersyukur ya Allah, terima kasih. Katanya Naya lagi muterin playlist mereka dari awal pacaran. Wah, ini berarti playlist sudah jadi album dokumentasi hubungan lo ya, Nay. Raffi lagi nyetir pulang katanya. Oke. Jadi gue tuh lagi ngomongin soal apakah penting playlist di hubungan lo gitu. Sepenting itu kah? Mungkin ada beberapa orang yang punya angle tersendiri gitu ya, punya opini sendiri soal playlist. Kayak ada yang bilang gak terlalu penting bang, yang penting mah ngobrolnya cocok atau enggak gitu. Risa bilang, kalau menurut gue penting banget kak, gue sama pacar gue punya satu playlist yang kita bikin dari awal jadian. Jadi setiap ada lagu yang menurut kita punya cerita, pasti masuk situ. Sekarang udah lebih dari 80 lagu. Wah, jadi gitu ya, kayak misalkan punya playlist bareng tuh, reminding gue sama tempat. Misalkan kayak, ini kan waktu kita yang lagi sering puter waktu kita ke Bali. Ah, lagunya tuh ya, Stephen Coconatris. Gak apa-apa. Mungkin pasangan suka reggae gitu berdua ya. Gak apa-apa banget lah. Ada Fikri. Gue gak pernah bikin playlist bareng pasangan gue. Tapi kalau pasangan gue tiba-tiba masukin lagu sedih ke playlist, gue langsung curiga bang. Ya itu juga iya. Itu. Jadi selain selain buat entertaining satu sama lain, playlist juga jadi ajang kirim pesan sebenarnya. Gue pengen nanya ke lo sahabat suara, playlist di hubungan itu penting apa enggak menurut lo? Kalau lo bilang enggak, kasih tahu alasannya. Kalau misalkan lo bilang iya, kasih tahu juga alasannya. Kita masuk ke playlist selanjutnya. It's from Bruno Mars, Just the Way You Are. Ini juga jadi salah satu langganan playlist orang-orang pacaran nih. Mewujudkan perasaan sayang ke pasangannya masing-masing. So this is it, Just the Way You Are from Bruno Mars. Stay tune, sampai jam 11. Cut.

0: menggunakan mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
2: Suara-suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

suara.

Suara Warga Indonesia. It was from It Gita. Sedia aku sebelum hujan. Nemenin lo sampai jam 11 malam di kondisi yang sendu-sendu tapi becek di luar. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan atas berkahnya. Semoga bisa jadi berkah juga, terutama buat saudara kita yang ada di Kalimantan sana. Amin, amin, amin, amin. Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Gue sudah live di TikTok iswara.chat. Wek, makan belibet kan. Nih ya, ingat ya, penyiar tuh ngomongnya gak harus cepet kok, tenang aja. Aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh. Halo yang di TikTok, ada Bella, ada Ulfa, ada Leticia, lagunya Pak Purbaya, Maksud. Kembar, ada Oci, ada Dari, ada Stranger, ada LA. Pastikan kamu stay tune sampai jam 11 malam di live TikTok. Buat kamu yang mungkin tadi di jalan, sekarang udah sampai rumah, selamat menikmati di TikTok karena aku sekarang lagi live di sana ya. Lagi ngomongin soal seberapa penting sih selera lagu dalam hubungan kamu. Yeah. Apakah lo tipikal yang kalau nyari pasangan ya lagu harus sama, sisanya belakangan gitu. Tadi gue sempat baca-baca komen-komen dari TikTok. Ada yang bilang, oh harus, konser date itu penting tuh, kata Stranger. Benar-benar, tadi gue sempat bilang kalau lo suka sama satu musisi gitu ya, lo akan punya agenda baru tuh. Jadi kayak masuk akalnya adalah lo gak akan cepat bosen nih. Agendanya tuh ke-refresh terus. Misalkan lo berdua suka sama-sama suka tim lo gitu misalkan. Tim lo inbox ya. Eh sayang, ada konser tim lo nih di hari Sabtu, nonton yuk. Ayo, ayo, ayo, ayo, bosen nih di rumah gitu. Terus ada lagi nih dari Spice and Sweet. Ketemu pasangan yang satu kuping adalah gift. Satu kuping ya. Benar, benar, benar. Gift. Karena jarang ya. Karena hitungannya jarang ya. Apa ketemu pasangan yang selera lagunya sama. Iya gak sih? Apa banyak aja gitu. Kalau kata kembar gak penting. Kenapa bar gak penting ya bar? Boleh dong kasih alasan. Kalau kata Rence, sebisa mungkin sefrekuensi sih. Anggita, koplo bareng enak kak, jujur. Kalau kata kembar yang penting punya duit. Satu selera gak bisa nonton konser, buat apa? Masuk akal. Dia orangnya ini nih, dia orangnya logik sekali, betul. Ya, harus dibarengi dengan pemasukan yang goks lah ya. Kalau kata Uut, nonton konser kita loncat-loncat, dia diem aja gak seru. Janggal, janggal. Eh, gue pernah loh nonton konser bad mood gara-gara si pasangan gue ini, bukan sekarang ya. Dia kayak ngangung gitu. Terus gue kayak iri ngeliat pasangan lain. Untung pasangan yang sekarang kita mah gas, satu musisi kita. Ada Sasha dari Kelapa Gading. Gue sama suami kalau road trip selalu bikin playlist bareng real. Jadi sebelum berangkat kita masing-masing masukin 10 lagu. Kalau ada lagu yang dua-duanya masukin berarti wajib diputerin paling pertama. Wah ini lucu sih. Jadi playlistnya tuh seakan-akan jadi kompromi rumah tangga gitu. Kalau kita gak satu playlist, mau jadi apa hubungan suami istri kita, ha? Gitu bisa kan? Tapi gue gak tau ya, ini banyak yang bilang kesamaan selera musik itu gak penting, ada juga yang bilang penting. Kasih tau gue alasannya, tinggal masuk ke iswara.network karena gue sekarang lagi live di iswara.network, di TikTok ya. Atau mampir juga, kalau mau cerita lebih panjang, nanti ada sesi curhat. Lo tinggal masukin cerita lo ke 0816-114-1014. Kita masuk ke playlist Hujan. This one is from Perunggu.

sama gue Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam di Nongkrong Bareng Beryl, sahabat suara. Mau bacain sedikit buat kamu yang laporan-laporan sama Beryl di nomornya Iswara. Ada dari Fidelia. Fidelia ada. Hai Ril, sama dong, Ciputat juga lagi hujan nih. Iya nih, tadi aku udah di Bintaro, Ciputat dan sekitarnya hujan. Pokoknya buat kamu jangan hujan-hujanan dulu ya. Nanti batuk, hujan-hujanan lagi, flu gitu. Ada Amel di Bogor. Di Bogor hujan deras, Ber, dari jam 4 sore. Berhenti sebentar, terus jam 6 hujan lagi sampai sekarang. Hujan-hujan kayaknya syahdu banget dengerin lagu yang melo-melo. Betul! Semoga bisa jadi berkah buat kamu juga ya, Amel di Bogor. Bogor, kota hujan. Asik. Bogor kembali menjadi seperti yang seharusnya. Ada update dari Septa. Di jalan macet, hujan Depok dan... di jalan macet, terus hujan di Depok gitu ya. Dan banjir keluar tol Margonda. Thank you update-nya. Menurut gue perlu playlist sama Kiss. Kita bisa nyanyi bareng apalagi pas bagian ref. Seru banget asli. Semangat buat Beryl siaran sampai jam 11 malam. Semangat juga buat lo Septa yang masih di jalan. Ya, kita lagi ngomongin soal kesamaan selera musik dalam suatu hubungan. Menurut lo penting atau enggak? Lagu ini bakal ditujuin buat lo yang lagi di jalan, kebetulan playlistnya sama. Sama-sama suka Yovie Nuno. I'll be right back. Kita masuk di jam 9 nanti ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Makasih loh buat kamu yang udah ikutan topik dari tadi. Kita topiknya masih lanjut kok. Topik malam hari ini adalah, menurut lo, seberapa penting sih kesamaan selera musik di dalam hubungan? Tadi ada yang bilang, gak penting, yang penting duit. Oke, okay. Gak penting, yang penting ngobrolnya nyambung. Ada juga yang bilang, playlist menurut gue harus sama, penting, karena kalau di jalan playlistnya gak sama, misalkan aku suka indie, dia suka dangdut, repot, pasti pusing nanti. Ada juga yang bilang kayak playlist penting karena ya konser date itu penting, akan bisa menjadi bumbu dalam hubungan masing-masing. Gitu. Kalau gue penganut, playlist itu penting karena gue suka festivalan, gue suka konseran. Agak janggal, jujur. Kalau misalkan ya beda panggung gitu. Oke, misalkan gue mau nonton Fish gitu. Dia pengen nonton Tulus. Misah dong. Gitu. Menurut gue gitu. Tapi kalau menurut lo gimana sahabat suara? Kasih tahu di nomornya Iswara di 0816-114-1014. Atau mampir ke TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live. Di sana ntar gue bacain komen-komen lo. Dan nanti juga akan ada sesi curhat. Gue open hotline kalau misalkan lo butuh sesuatu untuk diceritakan ke gue. Misalkan lo gak mau nyebut nama juga gak apa-apa banget. Akan ada sesi curhat. Kirim curhatan lo ke hotline Iswara di 0816-114-1014. Oke? Gue bakal balik lagi. Kita puterin satu lagu yang... playlistnya agak-agak hujan nih sahabat suara kali ini. Selamat menikmati.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandevi sampai jam 11 malam. Hai, kamu yang lagi dengerin suara aku, kamu baik-baik saja kok. Gue kayak lagi agak-agak puitis gitu deh malam hari, mentang-mentang suasananya lagi sendu, hujan. Gimana? Daerah masing-masing masih hujan kah? Oci, Anjani, Ditra, Masyarakat Plus 62, yang lain-lain, yang lagi di mobil juga, yang lagi di perjalanan gitu ya. Kita lagi ngomongin soal apakah selera musik itu penting buat kamu dalam suatu hubungan. Aku Beryl, satu frekuensi sama calon istriku, jadi sama-sama suka nonton konser. Tapi untuk artis-artis luar negeri aja, keren. Contoh kayak Justin Bieber, Bruno Mars, BTS. Kita kadang sampai war tiket pakai HP masing-masing, dan enaknya sama dia, kalau beli tiket beli masing-masing, dia nggak mau dibeliin. Katanya supaya ada pejuangnya. Woi. Dan kita juga kalau ke konser pasti selalu bajunya kapelan. Calon istriku ini punya kotak sedang. Oh, dia punya kotak sedeng isinya tiket-tiket konser dari dia SMP sampai sekarang. Woi deh, gokil. Jadi gue dari konser suka ngumpulin ini. Kalau lo kan tiket, kalau gue ini apa? Setlist. Wih, gue kemarin baru dapat setlistnya Bara Suara, cuy. Karena gue nge-MC sih. Kalau kata Ardi, penting nggak sih selera musik?

0: dalam satu hubungan, kalau sebisa mungkin harus sefrekuensi dan komitmen, Bear. Oh, jadi ada dua hal dalam satu hubungan yang penting menurut dia. Musik sefrekuensi dan komitmen. Oke. Kalau nonton konser kita harus menikmati dan happy kalau walaupun kita sedang overthinking atau lagi burn out.
1: Iya, karena musik juga bisa mengobati burn out ya, Ardi. Keren.
0: Malam, Bear. Nih gong sini. Uut, malam, Bear. Pernah GR. Ada cowok bilang, dengerin lagu ini ya. Tiap denger tuh lagu gue mesem-mesem. Eh, gak taunya semua cewek dideketin disuruh denger lagu yang sama. Aduh! Bahaya. Don. Jangan-jangan itu emang lagunya dia promo. Putih.
1: Udah.
0: Mau semua cowok disuruh dengerin lagu yang sama. Eh, semua cewek. Parah ini. Udah jangan. Lu kalau punya kesukaan, lu suruh dengerin si cewek A, cewek B, jangan suruh dengerin lagu yang sama. Jangan. Rence, update dari Karet Deres sampai Kampung Melayu. Eh, Basura kering. Basura, Jaktim tuh ajaib dah, kering mulu hari-hari. Heran gua, Basura. No. Anjani dari Makassar, langitnya masih cerah sampai sekarang gak pernah hujan. Apakah secerah? Gak jadi. Apakah secerah masa depan negara kita tercinta ini? Konsep filter lo apaan, Bun? Kata Butik. Penasaran, filternya apa sih Beryl yang di TikTok? Nah, langsung aja mampir ke tiktokiswara.network. I'll be right back. Kita topiknya masih sama ya. Seberapa penting selera musik dalam hubungan? Jawab di tiktokiswara.network atau mampir ke nomornya Iswara. 0816 114 1014.

101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam. Kok gak ada suaranya ini? Oke. Sorry ya, habis. Tadi aku habis menggalau karena lagunya tuh kena banget. Enak banget di malam hari ini lagunya Sahabat Suara. Menyapa Sahabat Suara di TikTok. Ada Uut, ada Kawidi, ada Semangat, ya, ada Kembar, ada Aziz, ada Butik. Ngomongin soal seberapa penting sih selera musik dalam hubungan lo. Rence, kenapa di unsend Rence? Sorry, pusing kali ya di TikTok ya. Tadi gerak, gambar aku gerak-gerak. Ini ada update dulu ya. Dari Pasar Kebayoran Lama nih ada Jelson Otomotif. Keren, lagi kebakaran. Update daerah Pasar Kebayoran Lama lagi kebakaran. Diminta jangan lewat sana dulu ya, yang arah dari Ciledug atau Cipulir, yang mau ke arah Simpruk. Info buat Sahabat Suara yang kebetulan rutenya lagi melewati jalan yang tadi gue sebutin. Dan semoga kebakarannya bisa cepat terurai, bisa cepat dipadamkan. Bravo pemadam. Kita ngomongin soal seberapa penting selera musik dalam hubungan lo, Sahabat Suara ya. Ada dari 0821-1490 sekian-sekian-sekian Ruth. Menurut gue, penting playlist sama, tapi apa daya gak bisa dirubah. Tapi yang lebih kocaknya lagi, orang tua gue dukung prinsip laki gue. Dan menjadikan gue anak tiri dia, anak kandung. Oke, didukung sama orang tuanya si Ruth ini, prinsipnya si lakinya. Terus dia curhat, apa salahnya sih gue punya penghasilan sendiri terus self-reward dengan nonton konser? Nothing wrong with that. Gue yang beli tiket pesawat PP, hotel, tiket konser, uang saku dan lain-lain. Cuma butuh izin aja coba, salahnya di mana? Anak-anak kan sama bapaknya sendiri, kenapa suami-suami tidak memahami itu? Gue kesel real. Konser F4, gue sampai cancel karena tiba-tiba berubah pikiran. F4 tuh F4 gue. Awas aja konser Westlife dia berubah pikiran lagi. Harus gue apain coba? Maaf ya jadi nyampah. No, it's okay buat lo yang pengen curhat. It's okay banget Sahabat Suara, bener deh. Jadi gue di sini hadir buat lo, tujuannya kalau misalnya lo ada unek-unek yang pengen dioper. Dan kalau lo gak mau disebutin namanya, tinggal bilang ke gue. Aman aja, aman banget. Sarannya tinggal masuk aja 0816-114-1014. Ada satu respon lagi dari Sahabat Suara yang tidak mau disebutkan namanya. Real, buat gue satu playlist sama pasangan itu gak penting. Soalnya gue juga bukan tipe orang yang cuma suka satu lagu gitu. Mau genre apapun masuk, kadang pop, dangdut, apapun itu suami gue juga gak pernah komen. Tapi kalau sekarang gue harus ngalah sama anak-anak gue. Sekarang dengerin lagu anak-anak. Iya, itu berat aja di ortu tuh, itu jujur. Tapi gue juga salah satu orang yang semua genre masuk. Kecuali yang belum bisa gue konsumsi, yang belum bisa gue nikmati adalah genre metal. Semetal itu tuh gue belum bisa, kayak Burger Kill gitu tuh gue belum bisa. Tapi semua genre tuh gue masuk. Mulai dari hip hop, gue pernah ada di fase hip hop banget. Gue pernah ada di fase emo banget. Sampai sekarang sih kalau emo, gue pernah ada di fase yang alternatif rock banget dan lain-lain. Gak apa-apa. Untungnya justru orang-orang kayak kita nih ya, yang playlistnya semua masuk, kita bisa ya masuk ke semua orang gitu loh. Orang yang misalnya pasangan kita kebetulan playlistnya sukanya ini A, yang satu sukanya si B gitu. Gampang aja, aman aja Sahabat Suara. Dan buat lo yang pengen ceritain ke gue unek-unek lo yang mungkin belum bisa lo utarakan ke orang lain, mau gue ceritain, kirim aja 0816-114-1014.

0: Akan berujung jua.
1: Satu kosong satu koma empat FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davi masih nemenin lo sampai jam 11 malam.
2: Hai.
1: Banyak ada terpantau yang lagi sedih, yang terpantau yang lagi happy juga ada. Nanti aku bacain ya di sesi curhat ya. Mungkin abis ini sahabat suara. Gue nemu penelitian menarik soal hubungan antara selera musik sama hubungan sosial. Ini penting nih. Ya lo tidak bertanya-tanya lagi nih, apakah selera musik itu penting dalam suatu hubungan. Jadi ada penelitian yang lihat jaringan pertemanan mahasiswa dan nemuin bahwa kesamaan selera musik itu ada kaitannya sama terbentuknya hubungan yang lebih kuat. Nah, menariknya bukan berarti dua orang harus suka sama musik yang sama. Bahkan penelitian itu nemuin nih bahwa bahwa apa yang sama-sama enggak mereka suka juga bisa punya peran. Jadi ternyata kayak gue suka nih lagu ini dan gue sama sekali gak suka lagu ini. Dua-duanya tuh bisa jadi bagian dari proses kita ngerasa nyambung sama orang lain, sahabat suara. Makanya di hubungan, beda selera musik itu belum tentu jadi masalah. Kadang justru dari situ kita jadi kenal dunia pasangan lebih jauh. Asal elunya mau explore. Jangan tertutup sama pasangan lo. Kalau lo gak siap untuk terbuka, ya buat apa pacaran? Kalau hanya sebelah saja yang berusaha, itu tuh sama tuh kayak gitu tuh. Kalau yang usaha cuma sebelah doang, ya udah ya lu sendiri-sendiri aja gitu. Ya kayak ntar lu jadi tahu gitu. Oh, ternyata dia kalau lagi capek dengernya lagu kayak gini ya. Oh, kalau dia lagi happy playlistnya kayak gini ya gitu. Oh, ternyata lagu ini punya cerita ya buat dia gitu. Kalau misalkan kayak sayang lagi di mobil nih sama pasangan lo gitu kayak. Terus sayang aku mau puterin sesi potret dong. Emang kenapa? Aku gak suka lagu-lagu mellow gitu cowoknya gitu. Iya ini lagunya buat almarhum bapak aku gitu misalkan. Ya udah itu kan lagu. Yang penting kamu doalah. Bukan berarti dengerin lagu. Masa gitu. Yang penting harus sama-sama terbuka. Karena survei sudah membuktikan.
3: Nongkrong bareng Beryl Rasan Davi.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

0: The Reason.
1: Sik, diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk ke sesi curhat dulu sahabat suara yuk.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.

0: Hey Ben, gue mau curhat ya. Tapi ini out of topic dari topik lo.
1: That's fine.
0: Jadi akhirnya gue berani menceritakan ini. Karena akhirnya nyali gue kekumpul.
1: Hah? Nyali apa?
0: Jadi, gue kan punya ponakan. 5 cewek dan 1 cowok. Nah, ponakan gue yang cowok ini, the one and only yang gue sayang banget. Dan ya bisa gue bilang dia paling bonding sama gue. Tadi gue pap ya, lo lihat mukanya mirip gak sama gue?
1: Iya mirip banget, terus mukanya cheerful lagi, positive vibes.
0: Jadi waktu pas dia di Indonesia, kan yang tahu gue akan nikah kan cuma ponakan gue tuh. Nah di saat itu kita lagi bahas nikahan kan. Terus ada satu kalimat yang bikin gue patah hati, kayak potek banget gitu. Dan tiba-tiba kemarin, ya kemarin pas teleponan, dia tiba-tiba nanya ini lagi.
1: Apa?
0: Onti Wawa. Jadi gue dipanggil sama dia itu Onti Wawa.
1: Ah, cute.
0: Onti Wawa, nanti kalau sama Uncle Algi udah nikah, nanti udah gak di rumah nenek lagi dong. Aduh ya Allah, itu hati gue tuh sakit banget.
1: Sampai
0: terus
1: sini,
0: tiba-tiba dan kemarin ponakan gue ngomong kayak gitu lagi tuh kayak tuh. Patah hati banget anjir, demi dah.
1: Sampai sini.
0: Gue tuh sampai mau nangis gitu. Kayak lu bayangin deh, lu sayang sama ponakan lu, terus lu mau married, terus tiba-tiba ponakan lu ngomong kayak gitu tuh kayak gimana sih, bayanginnya tuh kayak sakit gitu.
1: Banjir air mata.
0: Dia tuh sesedih itu, kayak setakut itu kehilangan gue. Jadi dia itu adalah anak kecil yang kemanapun gue pergi, dia akan selalu nunggu gue depan pintu. Terus dia kalau misalkan gue keluarin lagi ya, abis pulang kerja itu dia suka nungguin gue di teras rumah gitu kan. Terus kalau misalkan gue lagi pergi gitu, terus buka nyetir, dia di depan sama gue pangku gitu. Karena dia sebonding itu sama gue. Sampai waktu di Indonesia, dia kalau mau tidur selalu harus baca buku cerita sama gue. Jadi dia tuh kayak seolah dia tuh takut banget kehilangan gue ketika gue nikah, takut dia nanti gak disayang. Padahal ya gue sayang banget sama dia gitu. Ini pesan buat dia. Dan ini sorry banget ya, ya Allah, gue kalau udah kayak mau nangis gini. Soalnya ini mengandung bawang.
1: Aman dong,
0: curhatnya ya. Mengandung bawang. Gue pengen bilang, Mai, gue manggil dia Gimai kan.
1: Gimai,
0: Onti Wawa and Uncle Algi will always love you. You will always be our forever baby. You will always be loved. And aku bakal lakuin apapun yang aku bisa demi kamu. Oh, udahlah, mau nangis banget gue. Udahlah, ntar pernah nangis lagi dengerinnya. Udahlah, thank
1: ambe
0: you
1: sedih.
0: Nih, gue kirim partnya ya.
1: Ambe sedih. Buat kamu adik kecil, pokoknya Onti Wawa tidak akan pergi jauh-jauh, akan tetap nengokin terus pasti. Yang penting rajin belajar terus, jangan sedih-sedih, jadi anak yang selalu berbakti. It's okay Der, nikmati sebelum waktunya Der. Ini lagu buat lo dan siapa tadi namanya, adik kecil itu. Semoga bisa selalu sweet ya hubungan kalian ya. Soalnya adiknya, aduh, cheerful banget mukanya dan sangat amat sweet untuk umur 10 tahun. So it's for you both. Peace.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi buat hari ini di hari Rabu. Hari Rabu, ayo kita semangat menggebu-gebu. Walaupun hari Rabu isi dompet bikin kita kelebu. Buat hari ini 23 September 2026, seperti biasa sahabat suara, kalau udah jam 7 pagi kamu mendengarkan suara aku kan ngembul yang bersiaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan aku kasih tahu juga kalau kamu dengerin siaran pagi hari ini bukan cuma bisa lewat frekuensi 95,1 FM, tapi juga bisa live streaming di suaranetwork.com/streaming ya. Anyway, sahabat suara, maafkan kalau terdengar suaraku agak-agak sengau atau bindeng atau nggak enak gitu ya. Karena memang jujur tenggorokan aku lagi sakit nih sahabat suara. Nggak tahu kenapa, apakah faktor masih karena kota Palembang yang dilanda kabut asap ya, atau memang akunya yang keseringan minum es kopi ya. Jadi sakit banget sumpah, sampai-sampai aku beli torches ya. Buat dikunyah gitu kan, karena emang benar-benar enggak seenak itu sih jujur tenggorokan aku pagi hari ini ya. Minum air pun ya itu berasa waduh enggak nyaman banget sahabat suara ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting aku bisa bersuara dan bisa nemenin kamu sambil beraktivitas, sambil perjalanan juga ke manapun untuk pagi hari ini ya. Oke. Yang pasti aku selalu ingetin berkali-kali untuk kamu hati-hati di perjalanan ya. Woles-woles aja berkendaranya. Dan juga jangan lupa buat jaga kesehatan sahabat suara. Kita cek update dulu ya, buat berita, bukan berita ya, update udara pagi hari di kota Palembang ya. Kalau aku cek-cek itu dari iqr.com, kota Palembang pagi hari ini ya itu kualitas udaranya tidak sehat. Yes, betul banget. Walaupun semalam ada beberapa daerah di kota Palembang atau beberapa kawasan yang hujan sebenarnya sahabat suara ya. Tapi tetap aja nih ya, sekali lagi udara pagi hari ini itu tidak sehat ya. Oke, mau nyapa dulu selamat pagi buat Nur Hayati. Ini aku juga lagi live TikTok nih sahabat suara. Kalau mau nongol-nongol boleh, mau kasih tahu kemacetan di mana atau mau cerita-cerita juga boleh ya. Kata Nur Hayati, sama bang, saya juga sakit tenggorokan, ganggu banget sama suara jadi hilang. Nah itu, alhamdulillah aku suaranya gak hilang sahabat suara. Tapi walaupun suara aku pun agak-agak mau ngilang ya, aku tetap siaran kok, tenang aja ya. Soalnya gak ada yang gantiin ya. Iya, kecuali kalau aku diinpus banget, nah baru gak bisa sahabat suara ya. Iya, sehat-sehat ya Bu Nur Hayati ya. Jangan lupa minum obat juga dan jaga kesehatan buat sahabat suara lainnya juga ya.